Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: untuk kereta, benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Puan Supeti Suktamapan, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan, berkata mengenai langkah-langkah kawalan terhadap produk sayur-sayuran segar dalam negara, bahawa memandangkan negara Thai merupakan sebuah negara yang mungkin mengimport sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah besar dari negara China, langkah pemeriksaan yang lebih ketat perlu dilaksanakan, namun keadaan semasa masih seperti biasa.

0: ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง
1: ก็peminat untuk sekarang ini kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruangnya berita sawata. Kita lah untuk peminat jangan lupa untuk ruangnya berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap hari lah di gelombang FM 95 MHz sawata jala. Gitu juga untuk sekarang ini tak kira lah siapa-siapa duduk dengar di mana duduk dengar gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ini tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur, rehat-rehat we cukup, makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan raya. Kita kena turut aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu. Supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat, jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk laju sangatlah supaya kita selamat dan juga sihat wal afiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Gitu juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap minta maaf belaka dan juga sebelum kita hundur diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar. Alah tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Tiga apa? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Jong tham di sah. Ya pai wang kham chom. Jong tham di. Ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai. Buatlah baik. Tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top ten yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, Kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: kesihatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua dok dengar rangsangan Rusia Kesehatan pagi main jumpa dengan di ceremoni tiap-tiap buku Milel Bebe. Sama pukul 10 juga gelombang FM 5 ialah di Bahasa Melayu tepat 24 je. Ya gitu pemirsa ada buat gapo masa ni sekarang learning makan nasi pagi rok gitu. Nasi pagi ni penting sekali weh, jangan tak makan dah. Nasi pagi ni kalau kita tak makan tubuh badan tu jadi lemak lah gitu ataupun otak tak gerak lah gitu. Kita kena makan nasi-nasi we cukup sepiye. Peminat nasi pagi, nasi tengah hari, nasi teh pagi pun pilih lah nasi-nasi yang ada apa ni faedah lah. Nasi yang duk hok pedas sangat, jangan duk manis sangat. Nasi kabu lah ada faedah benar peminat. Uje cukup lah ko. Kita makan nasi kabu main buk lene kabu itu dah. Jaga-jaga kesihatan belakang. Lah mana boleh rasa berkongsi tegam negara 073-203-583.

0: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
1: Salah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesihatan Peminat sisi yang kedua nak mari kosip-kosip lah kita kena jaga-jaga kesihatan kita peminat dah semoga learning panggil banyak lah budak dia makin manis peminat dah kita kena jaga juga weh dah budak dia panggil suka lah kepada manis ke apa tepung gula luom lah gitu dah budak dia tu kan nampak luom sikit learning masa nak makan tak bergigi pun ada lah gitu ulat lah gitu dah kadang-kadang budak-budak dah makan-makan manis lajak takut panggil bahaya takut-takut jadi penyakit learning tak tahu lagi yang masa depan tu lah. Itu kita kena beringat juga peminat dah. Gini kita kena jaga juga ataupun kita kena beringat-beringat kalau makin manis kabar-kabar jadi penyakit gemuk ataupun jadi gigi tu nak punah kalang mana dah ataupun masa depan ada penyakit nak mari penyakit rerang. Gitu kita kena jaga-jaga peminat dah. Budak umur 6 sampai 13 tahun tu jangan makin manis dah. Boleh tu kuih-kuih lah manis. Ya, apa tu warung tu umur 14 sampai 45 tu makin sehari tu Nek ataupun 7 sudu. Sudu conca tu lah dah. Nak buat air pun kita kena makin sudu lah si boleh tu. Jangan bilakoh nek sudu lah sehari tu dah. Betul pula dia kata orang kerja umur 25 sampai 40 tu makin jangan lebih kurang 4 sudu conca. Ha dah jangan sehari lah masa sehari tu lah dah. Capur semua lah kita makan tu. Air tu kita kena jangan duduk manis sangat. Kena kurang manis sikit lah dah. Ni duduk lah cok lah manis dah. Kita kena jaga juga dah. Takut-takut bahaya kepada tubuh badan kita. Dalam masa depan tu tak tahu lah. Kalau kita duduk makan manis-manis ha. Khabar-khabar besak temung kecing manis. Kalau mana penyakit. Ada banyaklah tubuh lagi tu kena jaga juga kena patah-patah juga makan-makan jangan duk rasa nak makan tak patah langsung tak boleh ha kita kena beringat juga weh peminat dah so lagi tu hok jadi beli ubat makan sendiri tu kita kena beringat juga ha ni sakit kepala ataupun jadi penyakit pelat-pelat tapi beli ubat tu lah makan sendiri tak pergi cari bomo dah ha tak boleh juga kita kena pergi cari bomo pesak-pesak lah bomo tahu mek darah kalau mana pesak-pesak kita lah takut ada gapo dah salah-salah gapo kita boleh ubat kena dah ni dak beli ubat makan sendiri kita kena jaga juga hok ni kena beringat juga peminat ni lah hok di zaman dikosi dengan rancangan Rusia Kesihatan pagi ni gitu peminat dak buat gapo masa ni makin ni tu kita kena pilih lah doa semua tu boleh nak sub kosi 3 menegar 0732 2 0358 3

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวง
2: ยอมสละสิสียังตระเคียนงานช่างงานรัสเซียกเกษตรสภาสิสียังตระเคียนกิตุBagaimana deh kita pengen tengok masa pun sebab hujan sangat dia jaga kesihatan belakang deh. Yang pertama dulu ya semua kita kena pilih cara makin-makin nening apa ngi kejak selalu lah. Kita kena wi makin ni hak dah fake dah. Jaga-jaga kesihatan kita, tidur berehat gapo itu. Waktu minum air, bukan air manis. Air saja-saja ya, air tawar gitu, kita kena minum air sesuai gitu, ni ataupun 7 gelas sehari lah, itu buah badan kita ni, air cukup lah, ni tak pakai air manis 2-3 gelas sehari, tak boleh lah, manis telajak tu kita kena jaga juga, apa yang nak, jaga-jaga kesihatan, jaga duk pakai bagi tak fedah, bagi lemak-lemak, bagi miok lah, kita kena pergi pilih makin ni, hok. Ada fedah cukup 5 mu kepada tubuh badan kita apa yang nak. Pagi ni kalau ada gapo salah sikit banyak dia minta maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka, selamat belaka. Betul dia minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatoh Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatoh Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatoh Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatoh Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatoh Jala 24 J.

Acik, Mak Acik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Blambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada dekat-dekat peminat yang mana sudah dengar gitulah. Untuk sekarang ni dah kita berjumpa di dalam ruang cerita dari kampung gitu. Jangan lupa peminat, kita boleh berjumpa seperti biasalah setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gitulah. Untuk tengah hari ni ucap selamat tengah hari kepada peminat. Untuk hari ni peminat, hari kami tanggal 27 Singhakom 2569 bersama 13 Rabiul Awal. Hari ini tanggal 13 Rabiul Awal untuk waktu semayat ataupun waktu solat di wilayah Jala kita hari ini. Untuk waktu zuhur peminat pukul 12.19, waktu asar pukul 3.28, waktu menggorek pukul 9.29 dan juga waktu isa pukul 7.37. Gitulah untuk waktu semayat ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Gitu juga untuk hari ini. Abu sendiri pun ada khabar berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari menyapa, nak mari berkongsi dengan peminat. Dah tak kira lah peminat kita di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas-atas gerak ataupun di atas kereta pun, boleh kita ikuti bersama supaya kita dapat tahu khabar berita yang betul, dapat tahu khabar berita yang benar. Gitu juga.

3, 5, 8, 3 gitulah, boleh kita bersama-sama dah. Aduhlah lah, ruangnya cerita dari kampung. Untuk hari ini dah, gitulah. Untuk sekarang ini kita rehat dengan lagu dulu, rehat dengan anasyik dulu, dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

0: Itu peminat dah kita dengan lagu Pesudah Siap Sudah Laju dah. Kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua lah untuk ruangan cerita dari kampung. Jangan lupa peminat untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa seperti biasalah setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari 1 jam lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sarawak Jala atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kita jugalah untuk hari ini dah ada sedikit khabar berita berkenaan hak kabut ataupun hak asap yang mana di tempat tek kita ni boleh kata udara cuaca tu ada asap kabut lah katanya daripada Indonesia. Gitu pihak gubernur wilayah Menara ataupun wilayah Nak Ratiwat iaitu Cik Bun Cuai Hom Jam Yen peminat dia berkata berkenaan hak kabut asap ni bahawa berikut teh situasi kebakaran hutan dan juga jerbu di Indonesia khususnya di kawasan Kok Sumatera atau Pulau Sumatera serta di Kalimantan lah di Pulau Borneo yang masih menunjukkan titik panah yang kepulai asap secara berterusan. Beliau telah mengarahkan pejabat sumber asli dan juga alam sekitar wilayah Menara ataupun wilayah Nak Ratiwat ataupun apa dia panggil Sembangan Sapayakon Tamachat Lek Sing Wet Lom wilayah Menara dan juga pejabat berkaitan lah agensi-agensi berkaitan supaya memantau keadaan dengan rapi lah hari ini kerana terdapat kemungkinan jerbu bergerak merentasi sempadan dan juga memasuki kawasan wilayah-wilayah sempadan Selatan Thai khususnya sekiranya kepulai asap daripada Indonesia berlaku. Apa yang panggil titang setanakan yang klaicit sebabnya kabut ataupun asap ni mari daripada Indonesia ni masuk ke tempat teh kita lah. Buat we nak ada masalah kesihatan kita. Ada juga bagi situasi di wilayah Menara, peminat wilayah Nak Ratiwat. Pihak pejabat, pengarah pejabat sumber asli dan juga alam sekitar ataupun senangan sampai akan tamacat Let Sing Wet Lawn dia melaporkan bahawa pagi ni peminat pagi tanggal 27 Ogos indeks kualiti udara dijangka berada pada paras tidak melebihi 15 mikrogram iaitu dalam kategori sangat baiklah. Oleh itu secara keseluruhannya kualiti udara di wilayah Menara pada ketika ini masih berada pada tahap baik dan juga dijangka kekal pada tahap baik hingga sangat baik secara berterusan. Juga lagi wilayah Jala kita pun tak ada lapor lagi lah katanya udara tu mudarat. Iaitu makna kata udara tu duduk dalam keadaan tengkak baik lagi lah, duduk dalam sangat baik lagi untuk kita bolehlah berlaku ataupun bolehlah berjalan ke aktiviti, berjalan ke tugas seharian kita tu boleh lagi. Dan juga antara faktor utama peminat yang menentukan sejauh mana wilayah Menara ataupun wilayah Nak Ratiwat ni akan menerima kesan daripada jerbu ataupun kabut ialah jumlah dan kesinambungan titik panas di Indonesia, arah serta kelajuan angin, keupayaan pengudara dan juga kelembapan dan juga jumlah hujan. Dalam tempoh ini, wilayah Menara berkemungkinan mengalami hujan petir dan juga sesetengah kawasan. Hujan juga dapat membantu mencuci serta mengurangkan pengumpulan habuk dan juga asap. Gitulah di dalam udara kita nanti tengoklah kalau ada hujan tu dia boleh habuh ataupun boleh gabuh boleh hapuh kabut hapuh asap gitu jugalah. Pihak gubernur ataupun puas diri pun menegah bahawa walaupun keadaan semasa belum menunjuk ke kualiti udara berada pada tahap yang memberi kesan kepada kesihatan, dia juga telah mengarahkan semua agensi berkaitan supaya terus memantau bacaan PM 2.5 kita kenalah kabut dah serta situasi jerbu dan juga kebakaran hutan di Indonesia dengan rapi sekiranya terdapat tren peningkatan sehingga mencapai tahap yang memerlukan pemantauan dan juga maklumat dan juga lagi nasihat kepada orang awam hendaklah disampaikan dengan segera. Ha, kalau ada maklumat lagu mana pun pihak tim dengan sawat terjala kita sendiri pun nak mari siapa, nak mari menyebar, nak mari berkongsi dengan peminat supaya kita dapat tahu khabar, boleh ambil peringatan dan juga boleh beringat, boleh jaga-jaga kesihatan kita. Tapi sekarang ni tu tak ada beri kesal lagi lah. Tak ada mendarat kepada badan kita, tak ada mendarat kepada kesihatan kita, khususnya kepada kanak-kanak, warga emas dan juga orang-orang mengandung, pesakit penyakit saluran pernafasan ataupun pupuai tang dan hancai. Kita kena jagalah, kena beringat, ambil perhatian dengan baik, dengan teliti. Gitulah kita pakat berdoa, pakat jaga kesihatan kita supaya kita sihat walafiat dan juga kabut asap yang ada di tempat kita ni hapus dengan bangat, dengan secepat masa. Gitulah, kita ada maklumat lagu mana kita nak mari update sekali lagi. Untuk sekarang ni peminat kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu dan juga dengan anasik dulu. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang terakhir dalam ruang cerita dari kampung.
1: ไม่ต้องเครียดครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เองถ้าทำได้ครบก็ไม่ต้องกังวลเลยอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถก่อนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงไม่อดนอนติดต่อกันหลายวันเพื่อป้องกันการง่วงหลับในไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้เมื่อร่างกายพร้อมแล้วต่อไปต้องตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานด้วยนะครับระบบเบรกสามารถหยุดได้ในระยะทางที่ปลอดภัยตรวจสอบยางรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเติมลมยางตามค่าที่กำหนดเช็คสัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงเช็คเครื่องยนต์ไม่มีอาการผิดปกติไม่มีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปัดรถและต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถอาทิยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่ที่สำคัญต้องศึกษาวิธีใช้งานไว้ด้วยนะครับเกือบจะพร้อมแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมคือต้องศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางและเตรียมเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางหลักการจราจรติดขัดหรือเกิดเหตุฉุกเฉินวางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางชำรุดหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซมเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ
2: ฟังดูก็ไม่ยากเลยค่ะงั้นขอตัวขับรถไปตรวจสภาพที่ศูนย์ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาวางแผนเส้นทางส่วนร่างกายจินนี่พร้อมมากค่ะไม่นอนดึกไม่ดื่มไม่ทานยาค่ะขับรถปลอดภัยแน่นอนขอบคุณนะคะมิสเตอร์ปลอดภัย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

Gitulah pemina untuk sekarang ni dah je pukul 11.54 minit lebih kurang lah kita duduk dalam pusing terakhir lah untuk ruang cerita dari kampung. Jangan lupa untuk ruang cerita dari kampung kita boleh jumpa seperti biasa setiap hari pada je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari satu je lebih kurang. Di sinilah Gelama FM 95 Mereka Hesawat Hojala. Untuk hari ini terima kasih belakang peminat yang mana sedia dengar dari awal ataupun baru mari ataupun yang mana telefon mari itu juga terima kasih belakang. Dan untuk ruangnya cerita dari kampung kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama je pukul 11 hingga je pukul 12. Untuk hari ini minta we kita tu berjalan ke dengan selamat. Siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan minta we jalan ke dengan selamat. Dan juga we kita semua tu sehat walafiat jauh daripada penyakit dah. Dan juga kita pakai berdoa we kita tu selamat di dunia dan juga lagi di akhirat jauh daripada bala. Untuk hari ini bu salah silap minta maaf, minta ampun kepada peminat belaka. Dah kita berjumpa pula pada esok hari je sama. Untuk hari ini minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio untuk anda.
1: Di sini stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.
2: ติดตามรับฟังข่าวภาคกลางวันจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, bagh maqasidana, waghfir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pathana K.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas gati plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini nah pada Gelombang FM 95 MHz Sawatajala tiap-tiap harilah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, jangan gaduh gikano, jangan gaduh halih, glome. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelik beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Gelombang FM 95 MHz. So what to jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan ceramah agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baca Sarah Sulam. Bismillahirrahmanirrahim.

اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kata musannif, yakni Asy-Syaikh Daud bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in. Kita lalu mata musannaf dulu di tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahilladzi fatharal 'alama biqudratihi. Bila wakah biqudratihi. Wa abda'al hikama bihikmatihi wa iradatih. Wa awjabal ibada ma'rifata awsafihi wa ahkamih. Wa alzamahum imtisala amrihi wa nahyih. وَوَعَدَ مَنْ أَطَاعَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَأَوْعَدَ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ بِالنَّارِ وَعَذَابِهِ. Itu kita pilih mi'ah Arab dia dulu. Nah, khutbah bagi mata kita sulam ni. Kata musannif Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in. Apa tengok terjemah dia dulu di tepi. Ada pohon dalam telah mulai itu bahagia syarah. Kita tengok tepi lalu mata dulu. Musannaf sendiri terjemah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Patepak sangkut perkataan dengan tu, dia panggil sangkut dengan sesuatu yang mahzuf. Terkedir munasabah bila sangkut dengan kitab ni macam panggil mengarah. Terkedirnya, u'allifu. Aku mengarang, aku menyusun kitabku ini dengan nama Allah. Nah, kalau kita bismillah bersakut paut dengan kita nak kerja makan minum. Hat kedai munasabah, bismillah mana aku makan dengan nama Allah. Hat kedai belah tu. Dia panggil perkataan dengan tu. Orang ngaji kata harap jah. Maka nak reti makna dia tu, kena pergi sakut dengan perkataan lain. Dia tak ada punya makna sendiri. Pengertian dia ni kena pergi kait dengan lain. Bismillah, nak naik motor. Dengan mana nak? Aku kenera, aku mau kenera, aku mau naik motor ni dengan nama Allah. Tu makna kata orang mukmin bila kita kecek cara mudah, duduk dengan Tuhan semua. Apa ada kalau kata kita duduk dengan Tuhan semua? Kita buat nama ismi. Kita buat ismi dia panggil mukham. Setengah ulama dia kata ismi itu lapaz mukham. Lapaz yang diselit masuk. Bila kita buat lapaz selit tinggal billah. Sabbihisma rabbika. Isma mukham. Bila kita buat isma, sabbih rabbak. Tasbih olehmu, menyuci olehmu akan Tuhanmu. Bukan hanya menyuci nama.
dengan nama Allah, yakni dengan Allah aku makan, dengan Allah aku minum, dengan Allah aku mengarang, dengan Allah aku nak tulis sepucuk surat ini. Ambil kala bismillah. Perkataan B ini sakut dengan kita nak menulis. Dengan nama Allah aku menulis ni. Nah, di mana kata orang mukmin mana senantiasa duduk dengan Allah. Hingga sebut tak sebut. Orang yang banyak sebut tu, apa banyak sebut lidah, zikir dia jadi. Kau tu bismillah. Kau ni bismillah. Jadi hidup lidah dia ada. Ada pun kau tak ada lidah pun, hati senantiasa kita dengan Allah. Tidak tak panggil orang mukmin. Tak? Itu dia. Kita ni dengan Allah. Ada kita dengan Allah. Makan pakai dengan Allah. Gerak-geri semua dengan Allah. Gitu tak? Tapi berkecek lagu tu, kalau orang tak faham tu, ada dia tahu, benar lah dia dengar tu. Walah betul hakikat tu begitu. Itulah hak siap jumlah guana kalau dengan duai, itu tak? Duai praknam. Kong Allah. Duai dia. Dengan. Dia kadang-kadang duai tu mana gatik tak? Tengok-tengok di susu ayat. Pumpai duai. Mana aku nak pergi atas eh? Mana nak pergi dengan mu atas eh? Tengok-tengok. Nanti mana kata kita ni duai. Kau tu duai Allah. Kau di duai Allah itu tak? Tu makna perkataan bismillah. Jadi, maka dia cuma dengan nama Allah. Siapa Allah? Tuhan yang amat murah. Amat murah. Kalau kita makhluk boleh buat murah hati. Karena sebab kita makhluk, oh dia tu juga orang murah hati. Kaya murah hati. Bila murah hati ni gak, yang mari lazim selalu lah. Lazim anak. Bila murah hati, lazimnya suka memberi. Tak ada lah sifat kedekut bakil tu. Tu dia panggil lazim, makna lazim. Sahabat dia panggil kata, Ar-Rahman. Kalau bicara dia gak, ambil daripada rahimah yarhamu rahmah. Rahmah apa asal arti pada lurah? Asal arti riqqatun fil qalbi. Lembut hati. Sayur hati. Mesra di hati. Dia panggil, bila orang mesra bahasanya, dia panggil murah hati. Hati murah. Maka makna tu nasbah dengan Allah Ta'ala mustahil lah. Tu bagaimana makna asal tu? Lalu ambil makna lazim. Nak pakai makna malzum tak boleh. Mustahil atas Allah kerana itu sifat baharu. Murah dengan makna murah hati, lembut hati, itu sifat baharu. Kalau itu kena ambil makna lazim. Bila tak sah makna tu, makna lazim. Apa lazim? Bila murah, suka memberilah. Habis Allah Ta'ala dengan kemurahan dia juga, dia beri. Beri ikut segala yang kupur dengan dia apa dia beri. Orang deraka ke dia apa dia beri. Dia mau nak gapa beri senata. Sebab tu kita jangan tertipu dengan kemurahan dia. Tengok ke Fir'aun mengaku jadi Tuhan punya beri. Mengaku tepuk dada. Ana rabbukumul a'la. Tengok. Tuhan pun beri ke dia. Tak biasa sakit. Tengok tu. Dengan Tuhan Hawi. Dia panggil apa? Itu kemurahan. Kemurahan. Sebab tu, mana Ar-Rahman yang amat murah. Yang ni yang banyak memberi. Tu ambil mana lazina tu? Yang banyak memberi. Sahabat tu lah setengah ulama tafsir Ar-Rahman ay fid dunya. Kemurahan ni banyak memberi di dunia. Sahabat tak pilih tu. Kafir tak kafir pun dia beri mukmin ta'at, deraka dia beri belaka. Kerana ini khah di dunia. So lagi, Ar-Rahim, ya amat, lagi ya amat mengasihani. Lain ni, ni kasih ni lain ni. Kasih, sayang, lain lah. Lain yang murah lah. Murah ni umum. Saya ni lain. Makna lagi amat mengasihani ya tafsir akan hambanya yang mukminina. Tadi itlak. Mana itlak? Tak ada tafsir kata murah
Bagi siapa tak ada tafsir, pakai itlak. Maka daripada itlak tu, sama ada yang mukmin, yang kufur, yang deraka, yang ta'at. Ada mesinnya kait. Akan hambanya yang mukminin. Ha, ini khusus. Nah, kepada orang kafirin tak ada kesayangan Allah. Tandanya, tanda dia tak beri iman. Tak beri iman tu. Nyepteri mata hati pula dah. Hatta Rasul suruh dakwah, suruh ajak. Dia ajak, dia kata pula dah, Muhammad, jika kami peteri mata hati, kami beri selaput dalam telinga, kami peteri mata hati, masa tak panggil, apabila dia tak terima. Nah, waman apa nama, waman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi, afa'arad anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Ahok tu kak, habis. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Hamba dia ada hamba dia, tapi dia nyepteri sini. Bila nyepteri dia tak wei iman, mu panggil tangga mana Muhammad, dia tak akan terima hidayah petunjuk siapa bila pun abadan selama-lamanya. Apa kerana kami nyepteri, ini panggil hamba masalah kemurahan saja. Ya, dia nak gapo beri, tapi iman tak beri. Pas sia-sia ke dak kita panggil? Tak ada sia-sia, ini amalan. Ada Rasul bertugas kena pergi panggil, kena pergi ajak, kena pergi seru, tu amalan. Tugas-tugas nanti. Nah, nanti kena buat. Jaya tak jaya okey gi cerita. Nanti dia kena buat. Jadi tak iman, jadi tak apa. Nanti tegak apa dia nanti kena. Ada panggil wazifah. Nanti tanggungjawab. Tanggungjawab. Kalau tak tanggung akan kena jawab akhirat esok. Dia tanya. Nah, anak panggil mas'uliyah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Semua kamu akan disoal, akan ditanya. Akan tanya kena jawab. Mu tanggung dak? Kena jawab, ambil panggil tanggung jawab. Nah, siapa panggil apa? Rab. Rab pijab. Nak jadi pemimpin kena rab, kena tanggung. Kena tanggung, kena rab pit. Kena rab. Tanya apa merah tak boleh. Tu lima siah. Nah, kemah-kemah Arab panggil ra'iyah. Maka akan disa'al. Mas'ulun. Mas'ulun akan disa'al. Jadi orang mukmin Allah Ta'ala masalah hamba yang disayang. Sabit saya tu lah dia beri peluang tu. Buka pintu taubat. Nah, salah-salah-salah. Istighfar, taubat. Timur lalu pasal iman tak ada. Ada pun orang yang kufur. Sesah tarana tak jadi lagi tak beri iman dulu. Asah je dekat situ. Tu beza teruk tu dah. Iman dengan kupuan ni lah. Tempat Nabi berasa kata kita ni syukur banyak. Ada iman tu. Amalan tu sebagai tamuhal lah. Pokok dah hidup tak apa betul lah. Cabar lagi lah. Tu makna pengertian bismillahirrahmanirrahim. Kau tu dah baca sokmuk. Dengan siapa pula makna dia tu segala makna ayat Quran terkandung kan. Dalam Fatihah kanu dalam bismillah. Apa kita nanti tengok dalam syarah dia tu. Ni dah tengok lalui hak kalam musannah dulu. Dan dengan dia kami minta anak jumpa betul wa bihi nasta'inu. Tengok di tepi tu dah tengok dalam payah cari jauh. Dan dengan dia dengan Allah wa bihi dan dengan Allah lah kami minta tolong nasta'in. Minta tolong apa tu? Minta tolong mulai risalah ini. Bukan nak buat ni kata taufik Tuhan mana boleh buat. Nak mengarah tak jadi. Tak jadi. Dan Tuhan tak buka nak waktu ni, nak buat surat tak terbit. Tak boleh fikir tak terbit waktu tu. Ambil kalem, ambil kereta, ada kita. Tak boleh nak tulis. Nak berhenti. Terkatuk perut lebih. Ada yang nampak tulis serang sebentar. Ada kita enggak? Tu. Kalau tak nak buka, boleh tulis. Itu dia.

masya-Allah, ini capak kepada Allah. Dia kata wa bihi nasta'in, dengan Allah lah kami minta tolong. Tolong apa tu? Memulai risalah ini, dia letak nama sulam ni. Apa tu bermaksud ketubah dia? Alhamdulillah. Kita lalu ketubah musanah dulu. Tengok tepi ya. Alhamdulillahillazi fataral alama biqudratihi. Bila nak bunyi saja biqudratihi wa abda'al hikama bihikmatihi wa iradatihi. Itu turut syarah kita dobit suka baca hikam. Ada baca kita hikam, hikam tu lah. Tulis nak buat supah hukum tu lah. Baca hikam dia dobit lah syarah tu. Dia suka baca dengan kasraha dan dengan fatah kaf. Hikam. Kelimah jamak daripada hikmah tak sah. Artinya, puji, segala puji bagi Allah. Ayat jumlah segala. Karena perkata hamd, hamd orang ngaji kata kelima isim jenis. Bila isim jenis melekat pilah berapa pergi ya, masuk B. Kalau 100 masuk 100 dia kata puji. Bukan kata menyukta satu dah. Ayat jumlah segala puji. Ambil daripada hamd kelima isim jenis. Masuk alillah jenis dia panggil. Ataupun alilil ahdi atau macam-macam tak bercara lah pulaknya. Segala puji bagi Allah. Kerana puji dia banyak bahagia, bukan? Kita puji sama kita, kita puji Allah, Allah puji kita hamba dia, dia puji diri dia sendiri. Allah ada banyak bahagia. Segala puji itu ialah bagi Allah. Hak dia lillah. Bagi dia. Bagi dia ke? Ada setengah orang pakai mana. Bagi mana. Berhak bagi dia aja. Yang lain tak ada hak. Tapi kita nak puji tak tu kalau tak boleh. Kadang-kadang haram kita puji orang. Sebab hak puji ni Allah. Hak dia izin tak apa. Hak dia suruh tak apa. Hak dia larang jangan puji. Sebab diri sendiri tu nak puji tak boleh. Itu dah. Boleh tak puji dia? Aku ni. Tak boleh ha. Sebab tu nak tunjuk-tunjuk tak boleh. Aku ni kelulusan ni. Ada akit diri. Fala tuzakku anfusakum. Saya kata jangan kamu duduk menyuci diri, duduk puji diri sedikit. Jangan. Allah tahu hatimu. Patah saya nak puji orang lain. Puji diri sedikit tak boleh. Malaikat orang bersih tak apa. Banyak nikmat. Ana sayyidu waladi ada. Orang nabi-nabi lah. Orang ulama, orang awliya, orang hati bersih tak apa. Puji dia boleh pahala pula. Sebab apa? Puji dia tu kata puji ke? Duk puji makhluk Allah. Diri dia tak makhluk Allah. Tapi kita tak bersih ni tak boleh. Nak kenal siapa ni? Sudah. Kita dah kata abang secung ni. Ini ni tak bersih salah main lagu ni. Dia bagi molek dia buat tak bersih, dia punah. Bagi hak usak dia bersih jadi baik. Dia panggil baikki, baikki. Tengok kerja dia macam bagi buruk hidup weh. Kita kata anak bagi baru punah. Kita kata, bagi baru punah-punah tak nak buat aku anak. Kereta dah buat 4 tahun dah. Kita anak baikki. Kita kata, usah sikit bergaduh dengan Necah. Necah tanggung dia kena pakai hak buruk. Tanggung dengan dia. Berdupak kokeh-kokeh-kokeh baikki. Kita kata, bagi yang tahu baik dia, dia berguna habis. Ni nak ayat orang arif lagu ni. Orang kenal Allah Ta'ala ni. Bagi rusak dengan orang lain jadi pakai habis dengan dia. Kita orang basah hati cemai bagai molek punah. Baju dah molek kena. Tak dah. Boleh pakai banyak lagi tu. Tak dah. Jadi muka lah. Ini. Itu mana kata. Puji-puji itu. Bagi Allah. Lillah. Setengah pakai mana lah. Lil milik. Itu punya Allah. Ambil aku punya dia. Siapa boleh nak ambil milik dia. Yang kedua. Istiqah. Berhak bagi dia, hak dia. Sit, main sit lah dah. Kalau tak ada guna hak ni. Tengok tu. Kita nak penyebab mustahakut lagi. Bos sekali lagi. Tak boleh, tak ada hak. Bukan hakmu, hak aku. Ini hak Allah. Dia panggil lalil istiqah. Soal lagi lalil ikhtisah dia panggil. Tertentu bagi Allah. Kalau nak panah-panah tak boleh. Tentu bagi dia. Sahabat tu semua terhenti atas izin dia. Dia izin boleh. Ya izin puji. Ya suruh.

Boleh pergi. Nak sampai ke dalam tu belum tentu. Baiklah, alhamdulillah. Allazi fataral alama. Siapa Allah? Tuhan yang menjadikan alam. Alam bukan alina, alam. Alam ya amma indah. Badi'. Ada banyak bida'ah tu. Ya amma indah. Allah menjadikan alam ni indah. Badi'us samawati wal ard. Allah mengindahkan segala langit dan bumi. Dia buat ni indah nak tak ada arah. Kalau orang tak lagi tu berat lah. Tak itu ke? Ya orang dia buruk, ya tak kan macam. Dengan rosu nyetak lagi. Rosu berapa makan pun. Haa, yang nyetak. Kita kan mu'min dah sebut rosu selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Dah.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baca Sarah Sulam.

0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان.
1: Bakar. Dia ikut tek-tek habis. Yang bakar habis. Tu dia.
0: Maknanya Tuhan yang telah fadaral alama. Itu kerti di fadara. Fadara. Kita dah baca dalam semaya kata. Doa iftitah lah. Dah sebut semua lah. Wajah tu. Wajah ya lillazi fataras sama. Tu. Fatara. Bukan kerti menjadi saja. Menjadi di sampingnya indah. Indah. Faham tak indah tak? Faham tak indah? Ada Melayu kita cakap. Oh, dia bekas tangan dia ni. Kata awak saja melah berendah-rendah. Berindah-indah. Dia buat gapo tu. Ada seni, ada gapo tak. Sepa orang lewat biasa. Dia buat bekas tangan dia. Oh, melah berendah lu dia ni. Dia rendah. Berindah-indah. Tak ada? Maka Allah Ta'ala menjadikan Allah ni indah. Cantik. Fatara alama biqudratihi, dengan kudratnya, dengan kuasanya. Kata kuasa mana boleh buat tu. Tu dia letak tajuk tebah dia. Lagi wa abda'al hikamah. Kalau turut Zuhir baca al-hukumah apa? Sah baca hukum. Kau tengok terjemah lagi ke hukum. Dia terjemah kata. Dan mengeluarkan bagai hikam. Situ tu. Kerana turut tulis tu nak baca hukum. Dengan hikmatnya dan iradatnya. Bi hikmatihi wa iradatih. Wa awjabal ibadah ma'rifata awsafihi wa ahkamih wa alzamahum bila kita wasa wa alzamahum imtithala amrihi wa nahyih, dan diwajibkan dan mengwajib ia Allah akan segala hambanya. Wajib poin dia, wajib kita, dia wajib kita hamba ni wajib mengenal sifatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Alima ya'lamu. Kalau mengaji lurah mana apa? Dengan mana? Arifa ya'ruf. Arafa ya'rifu. I'lam dengan mana? I'rif. Kenal. Habis dia tanya kita. Kenal tak dia tu? Tak kenal. Pada tak kenal, tak tahu lah. Kenal dia tu? Tak kenal. Mereka tak tahu. Tak kenal. Tak ada sebut dua dah. Maka Allah Ta'ala tekai so kita kenal dia. Fa'lam. Maka ketahui olehmu. Kenal olehmu. Bahwasanya tidak ada yang disembah dengan sebenar itu. Malaikat hanya Allah. Kenal. Kenal malak. Kenal apa? Kenal kesipak. Nak kenal zat tak boleh. Nak kenal hakikat tak boleh. Kenalkan sipak. Sipak pun tak boleh kenal juga hakikat sipak. Kenalkan hukum sipak. Nak kait lagi tu. Mana hukum sifat? Misalnya kalau kita tanya gini. Sifat ni seperti ada. Kita bersifat dengan ada bukan? Tuhan pun bersifat dengan ada. Maka ada tu sifat Tuhan. Nak tahu hukum. Nak tahu hukum. Ada tu Tuhan ada ke tak ada? Hantar nak tanya sifat dulu. Ada. Hantar tu kena kata sifat Tuhan. Apa nak tanya hukum sifat pula? Ada Tuhan tak apa hukum? Wajib. Tu dia. Wujud Allah wajibun. Allah sendiri maujud. Allah maujud. Wujud Allah wajibun. Dia banyak kenal lagu tu. Lepas tu kita. Kita ni maujud. Yang ada juga. Kita maujud. Wujud kita ni. Hukumnya. Nyak star. Nyak star ya. Dia cari. Nak jawab atau nak? Jaizun. Kalau sesungguhnya arak itu lah. Ya harus. Tengah tu hukum tak support. Ada kata semua. Sifat Allah Ta'ala itu bersalahan bagi sekaliannya. Pada zat, pada sifat. Ada setengah orang buat keliru dia tangan. Kali tak lah kata tu. Ada tadi. Supaya kita.
1: Ya tempat dia nak tu, dia nak takib tu ni. Betul kata, apa tak boleh kata Tuhan duduknya tarah.
2: Ya kata kita.
1: Apa tak boleh kata Tuhan duduk, tapi duduk tu duduk tak suka kita, kata dia. Tak boleh kata duduk tu, kerana itu sifat baru. Dah, duduk tu duduk, tapi duduk tak suka kita. Lepas dia tengok, ya tak tengok misal apa ni. Lepas nak kata Tuhan ada boleh tak? Kita nak jawab tanah, ada boleh kata dah. Tengok tu boleh kata Tuhan ada. Lepas ada Tuhan serupa dah, ada kita. Tak serupa. Lepas kali tu tak boleh kata Tuhan ada. Serupa kita tadi.
2: Kita pun, jalan ngerti.
1: Ya, boleh pergi buah satu, dua kau dah tu. Boleh lalu. Kita tak pandai. Habis tu orang awal je, dia beringat lagu tu. Lesen L bukan? Awak kasar je tu orang lagi nanti. Ya pergi kena dah tak ana nak selesai nak pelepah buah dia tak ana. Reteh itu sudah le. Kalau kata Tuhan mendengar, sahabat kita dengar. Kata Tuhan mendengar apa kita? Kita jolah ngerti dah weh. Kalau itu gaya lagi dia orang kena lah tahu tak kena lah. Pusing lalu kita pun. Tahu aja salah. Klik cari tok guru. Tahu salah. Apa kalau tu ada kata Tuhan duduk? Ya ambil buah orang yang menegur boleh. Mudah samah ya. Apa yang ni? Yang biar anak dia. Ni nak jaga. Jadi tak hukum lah. Bertanya hukum. Ada Allah Ta'ala apa hukum? Wajib. Ada kita? Jaik. Supa tak? Tak supa. Ada pun perkataan duduknya panggil apa duduk? Ngaji makna lurah dulu. Duduk ni dia duduk ni. Ni sifat baru. Dia panggil sifat yang memberi waham. Ada tak ada waham? Ada Allah wajib. Sampai tak ada duduk keliru pun. Mereka duduk keliru pun. Itu perkataan duduk. Lepas dia pergi apa? Kita bersih istawa. Kita bersih mana duduk. Walah bukan makna dia satu. Ya. Makna dia banyak. Dia kena main daripada arak. Kalau ngaji arak tu. Istawa tafsir dengan jalasa. Itu buat jumlah duduk. Pak ahli sunnah tak tafsir dengan jalasa. Istawa tafsir ay'ala. Istiwa ay'aliku. Itu murak kata bukan makna tu dah. Bila dia pergi make makna tu, pagi pusing kau tu. Allah. Keliru. Itu panggil sebahak. Sebenarnya ujian dari Allah. Nak tengok siapa dia bijak. Kata ada ujian tak boleh tahu. Tak ada sob tak tahu. Tak ada sob tak tahu. Ini tut sob daripada Allah Ta'ala. Hatta mai sebahak. Tu gelicir kari ni katanya mana. Daripada orang alim daripada apa. Gelicir. Tak mahan dari segi usuluddin. Baik. Itu mana kata Allah mewajibkan kita hamba dia tu. Mewajibkan. Ma'rifatah awsafihi. Wajib kenal sifatnya. Anak kita mau tahu lagi. Kenalkan hukum sifat. Boleh. Kenal sifat. Maka kita nak kenal sifat Allah. Tak apa kata. Tak ada daya upaya nak kenal sifat Allah. Maksudnya kenal-kenal kita. Itu kenal Allah. Sebab apa? Sebabnya Allah ni bukan makbul. Tak masuk akal fikir. Ya, nak masuk akal ni benar berupa baru masuk akal. Baru kita boleh fikir tak? Baru kena fikir di makhluk. Nanti kita mengaji dalam syarah hikayah. Baru fikir tak ada situ. Dia sakut sini. Baik. Kenal sifatnya dan segala hukumnya. Segala hukum Allah suruh kita kenal. Dan melazimkan. Ini melazim. Ia memaksa lah pasal kita. Al-zaman ini yang mana memaksa. Bangkap. Dia panggil. Atau al-zam. Dan melazimkan. Menekan pun boleh panggil juga. Memaksa. Memaksa. Kan mereka itu segala hamba. Paksa apa weh? Paksa. Menjunjungkan titahnya. Suruhnya Allah. Dan menjauhkan segala yang ditegahnya. Dia kata Arab. Wa alzamahumum tithala amrihi wa nahyihi. Jumlah situ lah tu. Apa tu mari. Wa wa'adaman ata'ahul jannata. Artinya. Dan menjanjikan. Ini menjanji oleh Allah. Akan mereka yang ta'ah. Yang ikut. Yang patuhkan dia. Allah janjikan syurga. Itu wa wa'ada man ata'ahul jannata. Mab'u wa'ada. Birahmatihi. Itu pun syurga tu pun dengan rahmatnya. Bukan dengan semata amalan lah. Haa. Jangan tak perasa dengan amalan. Haa. Jangan tak perasa dengan amalan. Maksud syurga bukan dengan amalan. Amalan sebagai sebab. Hak sungguhnya rahmat Allah. Supaya kita duduk makan minum kita. Apa dia ni rezeki banyak kekayaan. Jangan tak perasa dengan kekayaan. Nah. Ha, tengok kita kata, kita boleh makan belakang-belakang lah. Sebab rezeki ada belakang. Belum tentu. Kadang-kadang, hari tu apa nama, rezeki ada belakang nak makan tak boleh terhalang dengan penyakit. Habis ada orang yang cakap, supaya je kita tekah kaya dengan tekah susah. Supaya tu nak tekah susah gitu, nak makan sedap tak boleh kerana kita orang susah. Ingin-ingin nak beli tak boleh, nak ambil tak boleh, kita susah. Buat maya akhirnya terhari kaya. Bolehlah nak beli apa telinga. Nak makan tak boleh pula dah penyakit. Kecil manis lah. Supar je weh. Dia kata. Tengok. Itu kata kita kena klik itu. Weh lah sungguh. Pada nak sama dengan apa lah. Dari sahabat situ. Ada lah. Itulah. Supar je. Tekah gitu kita susah. Tak boleh makan sebab susah. Nak beli tak ada. Bola ni kaya boleh beli belakang. Nak makan tak boleh dah. Kena patah. Kena patah Allah. Penyakit tu, penyakit ni. Supaya lah. Jadi kira-kira-kira-kira. Sebab terrezeki daripada Allah. Hak melalui ilkun panggil rezeki. Hak panggil hak penuh penat tu rezeki juga. Rezeki mamluk milik aja. Hak lalu. Nyatu yang panggil rezeki maksum. Nah itu lalu dah. Baik. Tu makna dia. Dan sikit lagi nya wa au'ada bi man khalafa amrahu bin nari wa azabih. Tengok sikit lagi. Dan menjanji seksa ya Allah akan orang yang menyalahi suruhnya Allah, menjanji seksa dengan neraka dan seksanya. Tu kita lalu kalam musannah di tepi tu, belum tengok syarah. Apa itulah mai kita masuk le syarah semula lah. Tak ambil barakat dengan mata hak Syekh Daud rahimahullah taala. Apa kita mai tengok syarah dalalah pula undur klik. Kata syarah Syekh Muhammad Nur rahimahullah taala, dia kata telah mulai oleh musannah. Tu klik humi semula. Telah mulai oleh musannah Syekh Daud rahimahullah. Mulai akan karangannya. Ia mulai karyanya. Sikit lagi karyanya nama mata sulam tu. Sulamul Mubtadi. Ia mula dengan basmalah. Basmalah. Hari ngaji kelima. Ia panggil masdar daripada ruba'i. Mujarab. Basmalayu basmilu basmalatan. Hari ngaji surah tahu tu. Nah. Panggil basmalah. Gapo basmalah? Ucap bismillahirrahmanirrahim. Namanya basmalah. Ucap alhamdulillah namanya hamdalah. Ucap la haula wala quwata illa billah, ucap tu panggil hauqalah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap tu ucap apa dia istirja. Tu nama-nama dia panggillah. Baik. Telah mulai oleh musannaf Syekh Daud kita ni, dia mula karangnya dia iaitu sulam dia ni. Dia mula dengan basmalah. Tengok dia kata di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ayat mula tu. Maka kita pun gitulah. Nak mula menulis surat ke apa? Mula dengan bismillah. Malaikah syarak tu mengharakan, memakruhkan. Tu lain. Sebab apa dia mula dengan basmalah? Kerana mengikut akan segala kitab-kitab.

kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang diturun yang dimenurunkan oleh Allah turun atas segala anbiya-Nya, segala nabi-nabinya, nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Segala kitab yang dimenurunkan atas puak nabi-nabi bila tulis mulai dengan bismillah dengan bahasa masing-masing lah. Quran kita ni bahasa Arab, bismillah dengan baca ni lah. Ha, tu dia. Maka nak tiru hak tu, kalau Arab dia panggil iqtidaan. Nak tiru susunnya tengok Quran. Dia start surah yang pertama, surah apa? Surah Al-Fatihah. Tak ada. 114 surah semua Quran lah. Ha, surahnya 114 surah. Surah yang pertama, surah Al-Fatihah namanya. Maka tulis mula start dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirrabbilalamin. Hingga duk khilaf mari daripada satu ayat tu atau kau semula. Jadi tak kala tu, ulama nak tulis kitab pun dia mula Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Nak tiru cara susunnya kitab Allah. Dia panggil kerana mengikut iqtidaan. Kerana mengikut. Nak ikut akan segala, akan susunnya. Ada setengah terkedil lagi. Akan susunnya terkik. Susunnya segala kitab. Bukan Quran sajalah. Segala kitab yang diturunkan oleh Allah, yang dimenurun, yang telah menurunkan oleh Allah atas segala anbiya-Nya dan segala rasul-Nya alaihi wassalatu wassalam, yang adalah semelia-melianya, semelia-melia segala kitab. Jadi yang adalah ni sifat pada kitab, segala kitab. Segala kitab yang adalah, jadi sifat yang kedua lah. Saat ini sifat yang pertama. Segala kitab yang diturunkan, satu sifat. Yang kedua, segala kitab yang adalah semulia-mulianya, mulia-mulia segala kitab tu, mana yang mulia sekali? Quran. Nah, maksud segala kitab tu apa? Iaitu di antaranya kitab Taurat yang telah diturunkan di atas Musa dulu. Nah, dan sebelum pada Taurat tu lagi, suhuf dia panggil. Sebelum pada diturunkan kitab Taurat kata Nabi Musa, turunkan suhuf dulu. Jangan tidak baca. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, masa Fir'aun belum nasa, dia pakai suhuf. Taurat turun lepas pada Fir'aun ditenggelamkan. Nah, lepas pada Fir'aun tergelah bi mati bi fuak tu, maka dia nak apa, dia nak mengajar ke umat Bani Israel, Allah Ta'ala beri kitab Taurat. Mana turun tu kitab Taurat, turun lepas dah mati Fir'aun dah lah. Dan juga kitab Zabur atau atas Nabi Daud, dan kitab Injil diturunkan atas Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihim wasallam. Maka tu mulai dengan bismillah. Lalu itulah ulama mengajar kita dia start bismillah dulu. Biar nak mengajar risalah ke apa, mula bismillah dulu. Itu dia. Dah lupa dengan surat lain tak ada lah. Surat lain tak ada lah bismillah. Selain lagu ni. Nak buat surat kirimai pun bismillahirrahman. Barulah kata apa nak kata. Yang semelia-melia sekali ialah Quran. Quran yang diturunkan dia, yang telah menurunkan dia oleh Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, fatihatu kulli kitabin. Itu sebagian ayat kelebihan dan kedudukan bismillah. Artinya, bismillahirrahmanirrahim itu ialah permulaan pembukaan. Itu fatih, fatih. Sifatnya daripada fataha, fataha arti buka. Apa buka? Mula. Sabi panggil doa lepas pada takbir tu ihram tu. Terbuka dengan apa? Allah Akbar kabira masalah. Terwajah tu wajah ya allazi. Tu panggil sahabat, panggil doa iftitah. Buka, buka. Mula dengan dia. Ada pun takbir sana, nak jadi masuk dia semaya. Tak kata tak jadi. Tak masuk dia semaya. Allah Akbar. Habis buka.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangan Selatan Aman Damai pada jazz karening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

anak kita kelihat mari pula dalam pusingan yang kedua melalui Glamour FM 95 MHz Sawata Jalan. Gitu peminat tu sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedar didengar tu duduk dengar di mana saja dah. Ha, bolehlah kita ikuti bersama dalam ruangnya. Ha, apa saja melalui Glamour FM 95 MHz Sawata Jalan ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan Sethani Withayu Kerajaan Siang Heng Prateh Thai Jangwat Jalan. Gitu peminat untuk sekarang ni, siapa-siapa duduk dengar di rumah ataupun duduk dalam keadaan duduk rehat lah. Gitu untuk kita rehat, dah rehat, ambil gai. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Tak kira lah jalan di mana saja, dah nak pergi ke rumah, nak kelek ke rumah, ataupun nak pergi kerja, ataupun bawa keluarga pergi jalan, makan-makan angin gitu ya lah. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, jangan lupa peminat, turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga kita jangan duduk gaduh, kita kena duduk dalam keadaan beringat. Jangan duduk bawa derah dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat kecek ha kemalangan ataupun ha keselamatan di jalan raya peminat. Keselamatan di jalan raya ni boleh mulalah, boleh bermula daripada diri kita sendiri. Remton dai duai tua rau eng. Sama ada juga peminat, tak kira lah kita duk bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan, jalan raya sebagai pejalan kaki ataupun dentau lah. Setiap orang peminat mempunyai tanggungjawab ataupun tong mi kuam rapicop untuk mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya demi keselamatan kita, kita selamat. Kita selamat, orang pun selamat. Gitu ya peminat. Gitu peminat, sebelum nak memulakan perjalanan jangan lupa dah pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik ataupun yan pahana ของเรา tong อยู่ในสภาพที่ดีสภาพพร้อมใช้งานแต่คิดก่อนล่ะเบรกจายาปริโตเอ็นเยงataupun minyak-minyak apa saja dah ataupun alat keselamatan kita kena ada lah dalam kereta. Dan juga pemandu ataupun orang bawa dan juga orang menumpang peminat, hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar ataupun kad kemkad nirat pai. Kenik tu kita duk panggil tu, kenik. Ataupun kalau bawa mutu, naik mutu ke, jangan lupa pakai topi keledar katik lah. Topi keledar ataupun muat kanok tu. Gitu peminat. Jangan lupa dah, tak kira lah kalau naik kereta kot, jangan lupa kad kemkad nirapai ataupun tali kenik tu kita duk panggil tu. Dan juga kalau naik motor kot, jangan lupa pakai topi keledah lah. Wajib, ini wajib peminat, wajib memakai yang mematuhi piawan keselamatan. Gitu. Untuk keselamatan kita lah, kena lepas barang kita beli tu, tak kira lah topi keledar, kita kena tengok lah. Katanya boleh mata tahan kedok. Dan juga peminat, semasa kita duk bawa tu, jangan lupalah kita kena patuhi patuhi apa unik-unik. Dan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Apa yang panggil? Wen raya cak. Wen raya hang daripada kereta depan, jangan duk main telefon, jangan duk bawa derah sangat lah. Lebih bagi di kawasan kampung, di kawasan sekolah. Gitu. Dan juga kalau apabila kita makan ubat, makan ubat, ada yang mengatuk, satu saat ya jangan duk sikit, jangan duk apa yang panggil, apabila kita makan ubat rasa mengatuk, jangan duk bawa lah kereta. Jangan dibawa sama sekali apabila kita duduk dalam keadaan mengatuk. Katanya satu saat ya, satu saat tu lah peminat kecuali boleh mengakibatkan kemalangan yang membawa kesal besar kepada diri sendiri. Setengah tu siapa cacat lah ataupun
sun sia awayawa pikan. Tak kira lah keluarga kita sendiri ataupun kita sendiri ataupun orang-orang lain lah. Jangan sama sekali apabila kita mengatuk, kita wi orang hok tak hok tak mengatuk tu ataupun orang hok tak makan ubat, orang duk dalam keadaan segar tu bawa wi kita. Gitulah peminat untuk kita. Dah bersama-sama membudayakan pemaduan atau bawa berhemah saling menghormati sesama pengguna jalan raya ataupun korup pun ruam tak. Dan juga sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Ingatlah kita duk bawa ataupun kita duk madu dengan berhemah bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, maklah juga menyelamatkan nyawa orang lain. Dan juga bawa dengan cermat, semua akan selamat. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah bersama-sama membudayakan keselamatan di jalan raya. Gitu untuk sekarang ni, kita berehat dululah dengan lagu, dengan anasir dulu seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah di Gelombang FM 95 MHz Sawatajala.

Aha, klik mai pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sarawak Sarjala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Sawa Tanyala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: อยากรู้ข่าวสาร
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام حرمات سلام bertemu سلام sejahtera سلام مسرى Setiap pendengar, setiap penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Kita puji dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala taruh lagi umur kita. Panjang lagi usia kita. Membenar dan mengizinkan lagi kita hidup. Pada malam ini, kita berada di dalam ruangi hidup dalam iman. Yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Alhamdulillah. Kerjasama dengan tesing radio Sawatwa Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur dan sedia duduk berehat. Saya Cak Sufian Datu selaku juruhebah dan untuk kongsi sama dengan adik kakak ibu bapa sekalian. Adik kakak sekalian, kita hari ini hari Khamis 13 Rabiul Awal bersama dengan 27 kita ni 27 bulan 8 2,569 hari Khamis malam Jumaat lah kita ni. Untuk malam ni ibu bapa amo nak kongsi sama dengan adik kakak di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni dia ada adab-adab melaksanakan ketaatan. Dalam kita nak tunaikan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia ada adab dan caranya ibu bapa. Jadi adab hak kita nak bercara malam ni iaitu adab-adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Bila terbit matahari hingga sampai gelincir matahari, kita nak buat gapo ibu bapa? Ni dia.
Ha, jadi dah, kalau kita dengar dah malam ning tu, esok kita boleh buat amal selalu. Ha, esok dah kita boleh buat amal selalu ibu bapa. Lepas tu esok pula ni hari Jumaat pula dah. Dah hari Jumaat ni dia panggil Sayyidul Ayyam, pengulu segala hari. Ha, boleh kita buat amal. Ha, kita mari tengok ibu bapa deh. Apabila matahari telah terbit sekadar satu galah. Ha, bila matahari naik sekadar satu galah. Nah, kita duduk di segalah ni dekat-dekat dengan pukul 8 lah lebih kurang aja. Nah. Apabila matahari telah terbit sekadar satu galah, maka sembahyanglah engkau dua rakaat. Engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, iaitu masa antara selepas subuh, selepas maya subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, nah, iaitu apabila telah berlaku, berlalu lebih kurang seperempat siang, maka hendaklah engkau mengerjakan semaya sunat duha dua rakaat. Ha, jadi, buah matahari segalah lebih kurang ni, buah apa? Dah, kita semaya sunat duha. Ah, tu dia. Nah, semaya sunat duha ni, nah, dua rakaat pun boleh, empat rakaat pun boleh, atau enam rakaat, ataupun delapan rakaat. Ha, boleh. Ha, tu dia. Engkau kerjakan semaya ini dua rakaat, dua rakaat. Ha, dua rakaat sekali salih, satu salih lah. Ha, tu dia. Dan semaya duha ni ibu bapa, boleh kita nak semaya dua rakaat pun boleh, empat rakaat pun boleh, ni rakaat pun boleh. Tapi kena tiap-tiap dua rakaat tu satu salih. Itu dia. Nah, seperti apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya semaya ini sangat baik dan sangat besar pahlanya. Dan sebenarnya semaya ini, semaya duha ni ibu bapa, dah sangat baik dan sangat besar pahlanya. Ha, jadi kita molek lah. Dah kita pakat semaya duha ni, dah semaya yang sangat baik dan pahla dianya sangat besar. Dah. Oleh itu terserahlah kepada seorang apakah dia hendak memperbanyaknya ataupun mengurangkannya. Nah, jadi ikutlah. Dah kita nak semaya, nak wi banyak, semaya dah banyak kaat sikit. Ataupun kita nak semaya kurang, dah semaya dua rakaat atau di atas kita. Nah, itu dia. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincirnya kecuali hanya semaya ini saja. Ini dia. Nah, semaya ni lah. Mula-mula dah pagi tu, dah lepas habis waktu tahrim tu, dah kita semaya isyrak. Lepas pada tu, dah lepas pada tu matahari naik segalah tu, kita semaya sunat duha. Jadi maknanya semaya sunat dah dua-dua ni, dah jadi sebelum daripada matahari gelincir. Ini dia. Maka waktumu yang selebihnya adalah engkau isikan dengan salah satu di antara empat perkara di bawah ini. Ah, masa tu, masa di antara, nah, matahari naik segalah tu,
Lepas tu hengok nak sapa gelicir matahari ni, kita isikan pak karo. Masa ni kita bagi begitu baik pak. Itu dia. Nah, untuk kita nak menghabiskan dalam amal ibadat kita ibu apa. Yang pertama, yang terlebih afdal, bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermunafaat. Ini dia. Sebab itu pondok, sekolah yang ngajalik pagi. Ini dia. Nah, kita cari ilmu. Nah, gi ngaji Qur'an, gi ngaji kitab, gi ngaji gapo. Itu dia. Nah, bukan ilmu yang sia-sia, yang sangat diminati oleh orang sekarang ini, yang mereka menamakannya ilmu manfaat, padahal bukan ilmu yang bermanfaat. Dan kadang-kadang kita pehel kata ilmu yang kita nak cari itu manfaat, tapi yang sungguhnya tak bermanfaat. Jangan ibu apa. Nah, balah mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermunafa'at itu ialah ilmu yang menambah takut dirimu kepada Allah Ta'ala. Ini dia. Ilmu yang munafa'at ni ibu bapa, ialah ilmu bila kita belajar dah, we kita kau tambah takut. We kita kau tambah gerun. Dah takut dan gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau ngaji, kau takut. Nah, kau ngaji, kau rajin buat amal ibadat. Nah, kau ngaji, kau patuh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takut dirimu kepada Allah Ta'ala dan menambah penglihatanmu terhadap aib-aib dirimu. Bila kita mengaji dah, we berasa kita tengok tilik pada diri kita, we berasa kurangnya kita ni. Ni hinonyo kita ni. Aibnya kita ni, diri kita ni tak ada lebih sekara. We berasa gitu. Nah, iaitu ilmu yang we berasa kata tawaduknya diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni dia. Ni ilmu yang bermanfaat. Dia menambah makrifah dalam engkau beribadat. Nah, kepada akan Tuhanmu. Ilmu yang kita belajar dah, we dia tu tambah kita tu dekat dengan Tuhan. Yakin kepada Tuhan, kenal kepada Tuhan. Dan we kita tu saat ni suka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sedikit dan menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia. Ilmu yang bermanfaat yang kita belajar dah, we berasa kurang kita kepada dunia. Gemar kepada dunia tu we berasa kurang. Tu dia. Tak ada berasa nak sangat pada dunia, we berasa kurang. Dan menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia. Dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat. Tu dia. Bila kita belajar dah, mengaji dah, bui bahasa gemar, bahasa suka kepada negeri akhirat. Dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu sehingga engkau dapat menjauhinya. Lepas tu kita belajar pula, we boleh buka hati kita, we boleh kita kenal
Dah bermacam-macam penyakit dan amalan kita ni sehingga kita dapat boleh jauh benda-benda hak tak molek tu. Sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang dicela tu. Sifat-sifat yang Tuhan tak kene tu. Ha, maka kita tu saat ni nah boleh menjauhinya. Itu ilmu yang bermunafaat. Ni dia ibu apa. Dan ilmu yang bermunafaat itu ialah ilmu yang menambahkan pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan. Ha. Ni ilmu yang bermunafaat pula juga. Kita mengaji, kita belajar. Lepas tu kita boleh tahu. Nah, boleh tambah pengetahuan kita terhadap tipu daya syaitan. We tahu kata syaitan tu mari nak tipu kita berbagai-bagai deh usaha jalan. Ha, tu dia syaitan ni. Dah dia nak tipu kita, dia nak ngosak kita, dia nak bujuk rayu kita beberapa jalan. Tu dia. Nah. Awi kita tahu balah tu. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan sehingga engkau kenal dengan kehalusan penipuan syaitan ketika ia menggoda ulama usul. Ha, ni dia tahu syaitan duk tipu ni. Ha, tu dia. Nah. Dan berhasil menjadikan mereka sebagai sasaran kemurkaan Allah Taala dan kemarahannya. Ha, bila setan tipu kita, nah kita ikut dia, ah maka kita tu saat ni dah masuk dalam dah hamba hak Tuhan marah dah lah. Ha, ni dia. Nah. Kerana mereka telah membeli dunia dengan agamu. Ha tu. Nah, setengah-setengah orang tu saat ni bila ditipu oleh syaitan, dia jam, dia jual agama dia dah dengan harga-harga yang murah. Hak Tuhan lagi kata, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ha, ni dia. Nah. Hal ini Tuhan larang tak sewi kita jual dah ayat-ayat dah Tuhan, agama-agama Tuhan dengan harga yang murah. Ha, tu dia. Nah. Ha, tu dia. Kerana mereka telah membeli dunia dengan agamu. Dah. Dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, memakan harta wakah, harta anak yatim, ha, macam-macam lah. Hak ni hak tak sih. Nah, harta orang-orang miskin dan harta orang Islam di sepanjang hari mereka. Hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat. Ha, ni kita tak usah ni. Sepanjang hari tu, nah kita cari nah, masa nah, untuk pangkat, untuk gapo ni kita tak usah ibu apa dah. Ha, ni dia. Nah, kedudukan di hati manusia. Ha, jadi, tak usah lah. We halak di dalam hati manusia tu, we berasa nak cari pangkat, cari kelebihan dunia dan sebagainya. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kepasihan lidah mereka dalam berbahas dengan dan berbincang. Ha, ni dia. Dia tu saat ni nak cari pangkat dah, dia dah tunjuk dah perbahasa-perbahasa. Wui manusia tengok. Dan dia tunjuk kepasihan lidah dia. Ha, tu. Dan
dalam perbahasa dan perbincangi buat-buat. Ini kita tak sih. Itu dia. Semua ilmu yang bermunafaat itu telah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada adalah Dahul Imam Ghazali, dia ada sebut dalam kitab dia, dan satu laginya kitab Ihya Ulumuddin. Dah cerita tentang ilmu bermunafaat. Maka jika engkau tergulung daripada ahlinya, bila kita tu termasuk dalam gulungi orang yang berilmu.

maka orang itu akan dipanggil Al-Azim, orang yang besar. Itu dia. Dah, di alam malakut seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu dia. Nah, apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, dan masih lagi ada baki daripada waktumu, lepas tu sudah kita cari ngaji ke apa, si ada lagi dari waktu tu, maka tidak mengapa waktu yang berbaki itu akan gunakan untuk menuntut ilmu mazhab. Itu dia. Gapo ilmu mazhab? Ilmu mazhab ni dia panggil ilmu al-masailil khilafiyah, itu ilmu mazhab. Itu dia. Supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh. Boleh kita kenal lah dan ilmu khilafiyah ni. Dan sebab dalam ilmu fiqh ni dia ada banyak khilaf. Boleh kita tahu. Dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadat. Dan supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang ramai. Kita pandang ambil jalan tengah lah. Sebab tu ibu apa, dan masalah selisih ni, dah kita tak so berat sangat lah. Itu dia. Kerana dah dia perselisih mazhab ya banyak. Mazhab tu kata gitu, mazhab ni kata gini. Tak ada gapo. Dah pokoknya dah we jadi boleh selesai dengan jalan tengah. Jangan duk balah ibu bapa. Itu dia. Nah. Segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang ramai ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam pertengkaran mereka. Kalau gitu, dah tak usah kita dok baloh lah. Mung kata gitu, ku kata gini. Sebab bo jadi baloh tu ibu bapa, ya jadi turut hawa nafsu dah lah. Tu dia. Nah, ini pun dengan syarat adanya kelapangan waktu. Kalau boleh, kalau ada lah ya kata. Kalau tak ada, saya nak bercara lah. Dah. Setelah engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah, tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggal membaca wiri dan zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat untuk melaksanakan, dah, dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan waktu menuntut ilmu masail akhiyah tadi, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berhasil mempermainkan engkau dan berhasil menanamkan sesuatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam hatimu. Kalau hadup caro ha khilafiyah sangat hadah apa saat ni, nak minta we tahu kata kita saturuklah nafsu tu. Kerana setan tu yang mudah masuk. Maka ketahuilah bahwasanya syaitan telah berhasil mempermainkan engkau dan telah berhasil menanamkan sesuatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam hatimu, iaitu cinta pangkat dan harta benda. Oleh itu, hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan. Lepas tu, kita beringat, dah kita perhati, nah, takut-takut kita tu saat ni tertipu dengan syaitan, dengan godaan syaitan. Lalu niatnya engkau akan menjadi alat tertawaan syaitan. Maka ia membinasakan engkau dan akan mengolok-olok engkau apabila engkau telah mencuba mengamalkan wiri-wiri dan ibadat yang telah kami sebutkan. Sepengah ulama sebut, bila kita nak amal

0: wirik tu wirik ni setel. Nah, dia tak setujulah. Ah, tu dia. Nah. Dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan apa-apa keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya. Ha, pahada tu dah kita kena usaha, dah kita bacalah wirik tu wirik ni, zikir tu zikir ni, jangan we berasa malas, jangan we berasa berat. Ha, tu dia. Bahkan nampak pada dirimu, nah, minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat. Dan engkau tidak menghadapi dengan mencari ilmu itu kecuali hanya keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Jadi kita fikir, kata kita cari ilmu ni dan semata-mata nak tuntut keredaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan nak jadi manfaat diri kita di hari akhirat. Ha, tu dia. Nah. Ha, tu dia. Ni dok cara hak ilmu manfaat lagi. Nah. Tu dia. Maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadat-ibadat sunat. Dan yang paling penting, nah, yang paling penting adalah engkau memastikan keikhlasanmu. Nah, lepas tu dah kita tutup ilmu kau baik, kita buat amal ibadat kau baik saat ni, nak nak besar sekalinya ibu bapa, kita mementingkan keikhlasan niat kita kerana Allah. Dan ya, kerana niat itulah yang menentukan nilai ilmumu. Tepat niat itulah nak menentu nilai ilmu kita. Dan apabila niatmu tidak ikhlas, maka di sinilah tempat terpedayanya orang-orang yang jahil. Dan di sini pula tempat tergelincirnya kaki orang-orang yang cerdik pandai ini. Ah, itu dia. Ibu apa dah? Ini yang pertama. Dah, masa tu. Ah, itu dia. Yang kedua, bahawa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa berbuat ibadat. Nah, kalau kita tak ada, nah, tak ada nak ngaji lah kita kata, ah, maka kita dah banyaklah kita buat amal ibadat. Ah, dalam masa tu belum pada gelincir matahari tu ibu bapa. Nah, seperti kita berzikir dan membaca Al-Quran, bertasbih dan semaya, maka ini adalah darajat orang-orang yang abid dan cara hidup orang-orang yang soleh. Lah ni lah. Dan cara-cara orang soleh hidup, cara-cara orang buat ibadat hidup ni ibu bapa, dia duduk hidup semacam ni. Dia hidup semacam ni. Ha, cara kita buat amal ibadat ni lah dia panggil cara hidup orang abid dan orang soleh. Ha, tu dia. Nah, cara hidup orang yang soleh, dengan cara ini juga engkau dapat tergulung di dalam kumpulan orang-orang yang beruntung. Ha, kita buat amal ibadat ni, kita berzikir ni ibu bapa, nah, kita termasuk tergulung daripada orang yang beruntung. Itu yang kedua. Yang tiga, bahawa engkau berbuat pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang Islam. Ha, kita kena buat pekerjaan hak kita buat hak dapat wi baik pada orang ramai, pada orang Islam, dan dapat menggembirakan hati-hati orang yang beriman. Nah, benda hak kita buat tu wi boleh gembira hati orang beriman. Ha, tu ibu bapa. Maknanya kita pisah buat benda-benda hak jadi manfaat kepada orang ramai. Bila kita buat dah, ia berasa gembira, hati dia berasa seni, hati saudara kita tu. Ha, tu dia. Nah. Ha, tu dia. Seperti berkhidmat kepada para ulama. Ha, kita khidmat kepada orang alim-alim, orang ulama-ulama dan ahli sufi dan ahli-ahli agama. Ha, ni dia. Ha, tu dia. Dan berbolak-balik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Atau berusaha untuk memberi makan kepada fakir. Kita tu juga usaha kita buat cari makan ni untuk beri kepada orang fakir miskin. Atau menziarahi orang sakit. Kita pergi ziarah orang sakit. Atau menghantarkan jenazah. Maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadat sunat sahaja. Kerana amalan yang seperti ini selain sebagai suatu ibadat, ia juga merupakan pertolongan kepada orang lain. Itu dia, itu yang ketiga ibu bapa dah. Kita pisah, kita jadikan dah pekerjaan kita tu saat ini untuk manfaat, untuk berkhidmat kepada orang dah orang lain, untuk berkhidmat kepada masyarakat. Yang keempat, kita boleh habis empat ni jadilah malam ni. Itu dia. Yang keempat, jikalau engkau tidak dapat membuat salah satu daripada tiga perkara yang tersebut tadi. Dan kalau kita tak boleh buat dah dalam tiga perkara tu tadi, nak buat tak boleh, nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Nah, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri. Kita buat untuk hajat diri kita sendiri. Nah, dan mencari nafkah bagi dirimu. Itu dia. Dan keluargamu. Itu untuk buat cari hajat kita, cari nafkah untuk keluarga kita. Sedangkan orang banyak selamat dari gangguanmu. Dan mereka juga selamat dari bahaya lidah dan tanganmu. Kita buat cara kita, tak usah duk bergaduh, duk kata ke orang. Kita duk, tak usah duk mengupak pada orang. Tak usah duk bahaya kepada orang. Itu dia. Nah, dan agamamu pula selamat. Nah, iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan apa-apa kemaksiatan. Bila kita tu saat ni tak terlibat dengan maksiat, maka dengan itu engkau akan dapat mencapai darajat ashabul yamin. Bila kita tu jaga lidah kita, jaga diri kita, jaga dah patah lari semua kita tu saat ni, tak pergi tepuh, tak pergi sentuh dengan maksiat, maka kita akan mendapat dan mencapai peringkat ataupun darajat ashabul yamin. Orang-orang yang dapat terima surat dengan tangan kanan ni. Ashabul yamin. Itu dia. Ni. Sekiranya engkau tidak dapat mencapai darajat, dah. Kalau kita tak boleh siapa tu, tak boleh siapa di darajat ashabul yamin, kita dapat juga mencapai darajat as-sabiqin. Itu dia. Nah, orang yang dulu-dulu. Ini dia. Maka empat perkara inilah segala darajat di dalam agamamu. Selain dari empat darajat ini, hanyalah tempat permain syaitan. Iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu, wal-iyazubillah, atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah. Maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa, dan hendaklah engkau menghindarkan diri daripada mereka. Tak silah kita giduk kenak sedara kita, giduk buat apa kepada sedara kita tu. Tu dia. Dan ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu dipandang dari sudut agama, terbagi kepada tiga darajat. Tu dia, kita kena hubung lain kali pula lah. Tengok malam-malam Ahad ni pula lah, kita akan sambung pula. Tu dia ibu bapa, ada sebuah salah dah ni. Kita habis empat perkara ni, insya-Allah kita sambung pula daripada malam Ahad ni pula ibu bapa deh. Tu dialah. Dah untuk dah malam ni tu dah sebagai kita buat dah ramuh tamuh lah. Dah kepada adik kakak, ibu bapa hadap dengar ruangan kita ni. Terima kasihlah kepada Pak Sulai kita tu. Dah selalu duk dengar. Dah Pak Sulai kita duk di Bampu. Selalu duk dengar ruangan kita ni.
1: Nah, terima kasih dah kepada Dr. Imesuh kita di Mokngur. Mokngur Betong. Dah radio kita ni ke jauh dah sapaka Betong. Tu dia. Nah. Dan kepada lain-lain lagi lah. Nah, lain-lain lagi hodok dengar ruangan kita. Dah tak kira lah socol lah kita pun di Tanah Putih ni. Dok dengar ruangan kita juga dah untuk malam ni. Dan saya doakan dan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi barakah dalam hidup kita dan bagi redha Allah Subhanahu wa taala kita hidup atas dunia, lebih-lebih lagi kita nak kelik dan ke akhirat esok pula. Awi ada dapat dah mardatillah. Nah, mari kita doa bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ya Allah, Engkau bagikanlah hidayah, bukalah mata hati adik kakak kapung kami semua ya Allah, peminat-peminat kami semua ya Allah, menjadi mereka itu seorang hamba yang sangat-sangat taat dan patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan hidayah Engkau saja ya Allah mendapatkan kami dapat selamat dunia dan akhirat ya Allah ya Rabbal Alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Al-Haqqah.
2: Hari Kiamat.
3: Mal-Haqqah.
2: Apakah hari kiamat itu?
3: Wa ma adraka mal-Haqqah.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
3: Kazzabat Tsamud wa 'Ad bil Qari'ah.
2: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
3: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
2: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
3: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
2: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhzatan rabiyah.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.

0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna 'anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka 'anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluhu.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

sesungguhnya mati ini akan jumpa denganmu. Ha tu Tuhan royak. Mati hak kita dah takut. Hari ini kita dah mikir ha mati. Dah mikir kan? Kan orang mati tiap-tiap hari. Kemarin dulu ada seorang klinik mau sakit, cabut royak. Cabut royak lah tekak, cabut royak lah hidung. Dia berkata kan? Nanti kereta get mic dah tu. Ha? Mati dalam ICU, berkah habis tangan ni. Dia berkata, kita dah tengok nahri. Maka bila keadaan lagu tu kita duk mikir mati tetap kita sendiri. Ha tu Tuhan ada royak. Tuhan ada royak mati yang kita duk mikir tetap mati diri kita ni. Aku ni nak mati lagu manalah. Ha. Aku ni nak mati tah rumah ko, nak mati tah kereta ko, nak mati rumah sakit ko, nak mati dalam bilik ICU ko, kita duk mikir lah ni. Aku nak mati aku manalah. Kemarin dulu aku tengok dia tu mati tah kereta. Tak ada wak klik tak ada sampai rumah. Mati tah kereta ajam mocak. Tak ada sampai rumah. Ada sengah tu mati dalam rumah sakit. Mati dalam rumah sakit. Payah abang kata tak ada dah. Bubuh gotu siap ada ibu lelek. Tak ada dah. Dia baca Yasin sekali habis. Dia kata dah bilik ICU. Tak ada dah ajam mocak tak ada dah. Dia cari kereta nak mewak klik dah. Kita dah mikir. Kita dah tengok hari-hari. Sebab tu Tuhan kata, sesungguhnya mati yang kamu dah lari-lari. Yang kamu dah takut-takut tu. Fa'innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Nak lari tak boleh. Buku mati nak lari tak boleh. Di ayat lain Tuhan kata kena. Aynama kuntum yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Tuhan kata, aynama kuntum, di mana saja kamu berada, muduk mana pun, yudrikumul maut, nascaya didapati mati. Kena jumpa dengan mati, muduk mana pun. Mulari di Mekah kok, mulari naik angkasa tu. Amerika tak bisa nak naik bulan, duduk tak bulan. Atau sewi kena. Duduk tak nudah mampus lagi, tak ada asyik. Tu, noyak tu. Sehingga Tuhan kata, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau mu lari gitu nusuk dalam peti hot teri sekalipun. Kita pergi lari mati, tak saya mati. Kita pergi cari semua demo teri besi. Teri besi, pak segi kita nak masuk dari tu. Paya teri lek luar. Kita duduk dalam sore. Derah lampuh lagi. Tu nak ayat kata. Derah mati lagi. Ning Tuhan royaklah kena air sendiri. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walau kamu lari nusuk dalam peti hok teri sekalipun, mung kena jumpa. Tak leh lari. Aina ma kuntum, di mana kamu berada? Munduk mana kena jumpa? Sebab tu mati ni kita tak leh lari. Mati tak ada bosan buku mati. Karena kita nak lari tak leh pocik-pocik weh. Kita kena hadapi mati, kena jumpa mati, amboh nak mati. Tapi yang kita bahasa sungguhnya amalah. Amalah. Amalan untuk nak makan lepas ada mati tu. Tu. Buku mati tak selari. Tak selari teriak lah buku mati. Kita tengok mayat dia buat klik dah datuk tu. Dia buat kena. Banyak hari dia Allah. Sialah dia. Kena. Berat mati dia kot. Sakit kita kot tak ada. Tengok-tengok Allah. Sial. Kita tak kena teriak. Kalau mati ni kena jumpa. Kita pun dia mati juga. Tapi yang kita sungguhnya, Allah, amalnya tak ada dia kok. Kau muda-muda belaga lembu. Nyanyulah. Bunyi kata nak beli piyah baru sakit dah. Baru nak cari sejik dia. Hak tu kita kena sungguh tu. Kena bila-bila kena Allah nyanyulah dia. Dah lah duduk tak dunia ni kok susahlah dia. Bini dulu gitu cerah juga. Pak bini baru pula dah dulu tak ada itu lagi kena tadi bini. Jahit pun belah jarum tak kepala. Misalnya deh, kita sungguh dah. Patu amalan tak ada dia kok susahlah. Susah dia bawa diri ya. Allah sakit pula dah. Baru ni baru dah nak sebut orang. Tu email pun bawa sedekah dah kain sarung selar dia. Patu nak pergi beli dah tu sakit juga lah mati dah. Kita kena bahasa sungguh amalan tak ada. Hak ni mati tak ada kena gaduh. Mati pasal mati ni royak. Raja Mekah mati pahak. Pahak aku tukur.
mati juga raja Mekah. Tidak tak? Nak royak tarah tu, nak buat apa? Kalau nak royak tarah boleh kerah lah 5 minit ke raja pahak. Dah, supaya tu bagi kita semai pun tu. Nah, Malikil Maut tak kenal. Malikil Maut tak kenal siapa dia. Tapi hak kita, hak kita bahasa susahnya, amalah. Kena beringat mana. Hak ni. Hak ni cidik bodoh. Hak ni hak kena cidik bodoh. Orang hak bodoh Nabi kata kena. Nabi kata Al-Kayyisu. Bermula orang cidik itu. Mandana nafsahu. Orang yang selalu berdaping diri dengan Allah Ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut. Dia sentiasa buat amal untuk nak makan selepas pada mati. Ni orang cerdik Nabi kata. Orang cerdik ni orang ada buat amal nak makan selepas pada mati. Tu Nabi kata orang cerdik. Ha tu orang cerdik. Wal ahmaku. Bermula orang bodoh. Nabi kata orang bodoh ni apa nama? Manita ba'a hawahu. Orang suka turut hawa nafsu. Hanya orang bodoh, orang bodoh. Orang bodoh ni orang suka turut hawa nafsu. Tengok skrapuk kata kita, hok demo, kata kita bau. Tengok tak. Tengok tak. Ha naik kita kena. Taku bau. Ya turut ya nak. Ya bahasa nak ya beh. Ha walaupun hok orang, tengoknya muda bau dari tanah perak. Pisah bau dari tanah perak tinggal pun cokoh. Ha, gitu dak? Ha ni nak ayat tu orang tu hawa nafsu. Ya nak buat apa tak kira dah. Ya tak fikir dah. Dia berasa tu hak dia berlaku dalam dunia ni. Sampai dia ambil berlaku. Ha tu panggil orang tu hawa nafsu. Ni yang panggil Nabi kata ni orang ni orang bodoh. Ha ni orang bodoh nak ayat tu. Ada pun orang cerdik Nabi kata apa? Ialah orang yang sentiasa buat amal nak makan lepas pada mati. Ha tu orang cerdik. Ha, hak ni kita boleh main. Hak ni kita nak hari ni. Ha, kerana apa? Kerana kita bila lepas pada pejam mata ni tak ada orang lain dah. Tak ada dah tupak dakak pun tak ada dah. Sati sama telah. Ha, tak ada dah min kuah ke min goreng ke tak ada berlaku. Renai pisau tak ada, tak ada, tak ada. Adanya pala dengan dengan dosa. Tak ada dua tu ya. Ha, tu. Maka benda ni ni kita kena buat learning. Kita kena buat learning. Pasal apa? Pasal dia demo buat lepas pada tu. Nah, bila dia, bila kita mati dah, demo buat. Apa kita tak neno? Tidak tak neno. Bila kita buat lepas pada kita mati dah. Duk khilaf ulama di antara siapa tak siapa. Ada setengah ulama kata tak siapa pahala. Setengah ulama kata siapa pahala. Ha tu tu. Dia kita buat lepas pada, pada kita mati. Ada pun kita buat learning. Allahu Akbar. Roy Pesing. Sapa, sapa. Pas gapa nama nak tebuh kita di akhirat esok? Nak tebuh kita di akhirat esok gapa nama? Allahu Akbar. Nabi royak tiga karo. Tiga karo royak tu. Hak kita tahu belakang dah. Marilah tuk babo mana pun dia royak ni. Yang pertama Nabi kata menjaminkan pertolongnya kita di akhirat esok. Yang pertama sodakotin jariah. Sedekah jariah tak ada dah. Nah, sedekah jariah. Sedekah hak khairat utah lama. Sejik tarika balasah. Ha tempat buat sekolah tahfiz, buat sekolah pondok. Ha jalan belaka tu. Ha tu panggil jariah, hak teh lama. Kalau nasi kabus dah ya. Kita sedekah tadi nasi kabu. Dia kena dia kata petani berak gerak dah. Bih dah. Tak ada dah. Dia kata kita buat TA tadi. Sekeni. Kecing lama dah. Tidak, sekau itu sekali tu ya. Habis, habis benda tu habis. Jariah ni dok. Kita dok leh kubur. Tekah kita wi ni, kita kata wi ni. Kita wi yang boleh dah. Jangan dok pahang kata kau mati. Lama tu kita jariah ni wak sejik ni tiada makan lepas mati. Hei, tak mati ni boleh makan dah. Tu hang wi dah. Kita wi dah. Bisa atas tak lagi, start lagi ting nak jalan start lagi. Jangan bos 20, bos 100. Tidak. Tidak gabung 300. Lillah ta'ala. Kali ni ya Allahu Akbar. Kelipa wak belalak mantau malam ni. Ha. Wak belalak mantau malam ni. Dia mau ajar mucak. La ilaha illallah. Ha. Tak sesah lagi. Gabung 100. Ha. Kalau gabung 500. Alhamdulillah. Ya Allah. 500 lah ni ya Allah. Ha. Itu lah. Jariah. Tak ada dah. Bila kita perwi 500 kita ada. 500, 100 kita ada.
Dia siapa dah pun masuk baci dah. Masuk baci dah, masuk baci dah, masuk baci dah, masuk baci dah. Masuk baci pahala kita. Tapi nak orang kata, boh kita mati, pek pejai mata, hak ni dia turut ke pahala kubur pula. Apa yang lagi tu? Bukan kata nanti mati, baru boleh makan hak ni, dah. Lama dah pahala kata, oh, hak ni nak buat lepas dah mati, ni makan, dah. Sekarang tak mati ni boleh, dah kita buat sejik. Hak kita buat sejik selama kening dah. Lah ni dah boleh, dah tak mati lagi. Dia masuk baci kita, baci kita, baci kita. Gini, dia mahu duk semayah. Dia mahu buat amal ibadat, sejik hak kita masuk duit. Eh. Tapi nak rakyat kata hak tu, tu, bawa kita pejai mata, dia turut gila kubur pula ke panjangnya. Ha, apa tak? Takut sekolah kata, oh nanti dia mati kak, dia hak tu mari. Eh, dah. Dia mari dah. Tuhan dah bangkit dah. Hak kita dah buat tu, jariah. Boleh dah, boleh dah, boleh dah. Berterus eh, jariah mana berlari. Kepanjangnya jariah gi rai rai rai rai lagi. Ha tu jariah. Jadi kita duk mak wi sejet juga boleh. Wi malam ni boleh malam ni dah. Tuhan wi dah. Wi wi wi bila tu? Siapa akhirat esok? Siapa hari kiamat esok? Selagi mana sejet hak tak bunuh duk siapa? Kita mati dah dah. Mati dalam kubur dah. Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Ha ni hak jariah no ya. Tak ada dah. Ni apa panggil penolong kita. Penolong kita royak tu lagi ke datang. Ha ni. Nabi royak hak ni ni hak mudah sekali. Ha Nabi royak ni hak mudah sekali. Ha hak mudah sekali. Nabi royak ni hak mudah sekali yang pertama. Pasal apa? Nabi royak sedekah jariah ni apa ni kemampuan belaka. Kita boleh belaka, orang sesak pun boleh buat. Orang sesak pun boleh buat. Orang kaya sama telah dah. Orang sesak yang boleh wih sikit, 20 kok, 100. Orang kaya boleh wih 1,000. Boleh wih 500. Boleh wih 2,000. Ha, sebab tu hari ni nak ayat tu harta kita. Harta kita di hari ni. Harta kita di hari ni nak ayat ni. Harta kita yang ada pada hari ni ni. Ada lebih tu ada 200 ribu ke 300 ribu. Jangan kita taruh ke anak kita belaka. Hari nak ayat mana ni? Apa tu nak buat apa? Buat jariah. Buat jariah banyak. Buat jariah banyak. Waktu baik boleh 200 ribu. Duit ada 400, 300. Waktu baik boleh 200. Tuk laki kita 100, kita 100. Pergi sejik. Sejik mana tak sudah? Ha, 1,000. Ha, balasah 1,000. Tarikat 1,000. Balasah 1,000. Sejik 1,000. 100,000 boleh 100 butir sejik. Ha, ni kena mikir malak nak royak ni. Banyak orang yang sesah dalam kubur. Orang yang dalam kubur sesah, sesah, sesah. Sesah ke tu? Tak buat lah ni. Dia nyupah diri sendiri dalam kubur esok. Allah bengong sungguh aku. Padahal belana duit tu. Duk sayalah. Kena bila kena azab ikut. Bila tua kena azab dalam kubur esok, barulah nyesal dia. Baru dia mikir kata, Allah aku ni bodoh sungguh. Padahal duit ada 300-400. Taruh ke anak habis. Ha, ingat balik ni. Kita taruh ke anak ni belum tentu makcik-makcik. Kita taruh ke anak ni belum tentu. Ha, belum tentu. Belum tentu mana? Ha, anak nak yata. Pehel-pehel lah. Mula-mula mati ni kau Allahu Akbar. Mula-mula kita mati. Tak ada. Sedekah berlaku. Dengan keni, dengan payung, dengan tikar gulung, dengan sodek, dengan senduk, dengan koli. Sedekah berlaku. Ha, Fuad Jatul King tu bunyi klong, klang, klong, klang, klong, klang, klong, klang, bawa klik. Ha, tu nak ayat tu. Nih. Lepas tu kak, weh, anak kak ingat lah, kau wear dia, kau ming dia. Mula-mula mati. Nak pagi pergi kubur. Nak pagi pergi kubur anak itu. Nah, nak pagi pergi kubur. Ha, sudah mai subuh juga re pergi kubur. Pergi juga buat surat Yasin so. Wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Dia baca kubur. Bo siapa 3 bulan kau tak ada. Bapak bulan jare-jare. Bone bulan tak ada gi. Lama-lama setahun sekali hari raya ya. Ha, ha ni. Ni lagu ni anak ni nak ayat lagu tu ya.
Nah tu. Lama setahun sekali klik. Ah, pertama-tama duduk belaki keluar, duduk bini keluar dari kapal. Klik mai tengok setahun sekali. Nak lagi tengok kubur cik dia lu lalai saja, ambil cok lerah berak. Penuh semboh. Ah baca kulhu lagi. Cokor kubur cik yo ingatlah cik yo. Ha, ingatlah komik dia aku tu. Bo lama-lama dia pun kecing manis juga. Tak ada klik dah. Tiga kali raya tak ada klik. Klik boleh tengok lah. Tanya tu email. Tu email. Mana kubur cik itu eh? Dia kena naik nuduk lah. Naik nuduk dengan lalat. Tu email kata kau tu lah. Eh tak betul kau ni ni. Oh, aku pasal itu juga. Dah leset duk. Mana tu email? Agak lembuh biji lah. Ha, muka lembu lepas. Ha, tak kubur. Kawan lembu duduk zairah. Nung penuh cair je. Ha, kubur raya tu. Tanya Timmy, tahu Timmy tak? Cara kubur cikmu, cikku tak sembung lagi. Timmy kata, Timmy tak lagi juga. Hati nak ayak tu. Hani orang hidup nak ayak. Orang hidup biasa ni. Orang hidup biasa ni lah nak ayak tu. Biasa ni orang hidup. Hati nak ayak. Sebab tu kita hari ni kena jariah untuk kita. Ingat malak pakcik. Ni amal deroyak ni belum pada mati. Amal pun dimakir lah. Bukan deroyak ke demo saja, amal pun dimakir. Ha, bukan buat sekali go. Go bunyi tersejik mana weh? Kamu wemu. Ha, sibu. Ha, dia punya kebalasah weh. Ha, sibu. Geno 1000 nah. Nak we pandai akhirat esok. Kita ada 100,000, 100 butir masjid. 100 butir masjid. Bo kita mati esok pejai mata duk sano, bila duk dalam kubur. Allahu akbar. 100 butir masjid. Allah 100 butir sejik hadap kita belakang. Mari. Lagu mana kita nak kubur kalau 100 butir sejik? Supaya kita ambil duit taruh di tanakan. 100 butir tanakan. Lagu mana 100 butir tanakan kalau kita duduk berumah? Dia ustaz telefon. Halo? Ni mak janing ni. Ya, ya. Mari ambil duit lah. Duit tu baik dah. Keruntai. Telefon. Dia ambil. Tengah duduk pergi keruntai. Halo? Mak janing ni. Ya, ya, ya. Main baik lah. Duit tu baik dah. Onsen. Ha. Duh, siapa dia nundah. Tak ada mampu kereta lagi. Tik. Halo? Mak janing. Ya, ya. Main baik duit ya. Boleh itu duit tu baik dah. Ha. Kasih kontai. Tidak. Pak kalau 100 butir tanakan. Lagu mana? Ha, sebab tu dah kita duduk akhirat esok ni. 100 butir masjid. Hak kita jariah ni. 7 kau kita berlaku. Mari kita berlaku. 7 hadap kita berlaku lagu mana? Hani nak panggil seni. Hani nak royak jariah tak dok dah. Ha tu. Moga Nabi dok royak dah dalam hadis. Nabi kata al-mayyitu fil qabri kal gharikil mughawis. Orang mati dok dalam kubur supaya orang lemah air dah. Hani ingat molek. Orang mati dok dalam kubur ni supaya orang lemah air. Supaya orang lemah air dah. Nabi periap-tiap. Nabi buat banding ni. Kalau ghori kil mughawis. Supaya orang lemah air. Pakai lemah air dia dah. Pakai lemah air ke mana? Kita nampak tak air lemah air? Nampak di otak kita tak ada. Lagu mana orang lemah air? Tak kena demo royak. Glok. Glok. Lagu tu orang lemah air. Dia setahaya cup naik pula. Tolong. Boya ketiga tu kan ada ngok. Dek patah tanah dah. Nanti timbul perut dah. Ning Nabi royak orang duduk dalam kubur lagu tu lah. Ni mayat duduk dalam kubur supaya orang lemah air. Ni hadis Nabi dia royak dah. Supaya orang lemah air dah. Apa? Duk minta tolong. Dek amalan tak ada tak cukup amalan duk minta tolong, tidak. Maka Nabi kata kena yang taziru da'watan tulhiquhu min akhihi. Nabi kata orang dalam kubur duk tunggu doa daripada orang hidup. Duk tunggu doa daripada orang hidup. Ha ni. Pas tunggu dia. Ha, hok ni hok Nabi dia tekan kata wa waladin salihin yad'ulah. Nabi suruh tinggal.

anak soleh. Jamin gedak hari ni nak ayak di hari ni ni. Anak kita 4-5 beradik nak jadi soleh gedak. Mereka tak nama soleh. Nah, nak buat anak soleh tak nama soleh aku. 5 beradik soleh aku. 5 kata kat mana kak hotel sekerak ni rumah soleh. Oh, hotel bapak sehati soleh juga. Nah, muka yang nama soleh. Nah, tu nak ayak tu. Nah, hari kita bimbing hari ni nak ayak tu. Pasal ni, kerana Nabi royak dah kata orang duduk di kubur ni supaya orang lemah air. Duk sentiasa duk panggil tolong, tolong, tolong. Ha ni, sebab tu kita sebagai anak ni. Hari ni kita nak ingat ni, mek kita duduk gapo di kubur. Hari ni kita ni, mek mati dah. Cik kita mati dah, tahu tak ni? Kalau dia duduk seni, alhamdulillah. Kita alhamdulillah, kalau mek kita seni dah. Gino, mek kita ni amalai banyak. Sekarang yang muda gitu, yang rajin. Dia pergi umrah lagi, dia buat sejik lagi, dia rajin ibadat, alhamdulillah. Tapi hak banyak mana hak mati tak ada amalan. Hak mati tak ada amalan banyak mana? Ha, hak tak ada amalan banyak mana? Hak tak ada pergi sebalas sah, hak tak pernah mengaji, tak pernah dengar, tak pernah gapo banyak mana. Pasti kita tahu dak mek kita le kubur. Allahu akbar. Boleh hadi. Hak tu Tuhan dak wi gapo? Tuhan dak wi mimpi-mimpi, tidak. Ada ke orang dak kecek? Lah, semalam lah aku. Aku ngigam mek ku kelik. Aku ngigam mek ku kelik. Dia duduk tak apa tu. Dia duduk tak apa tu kat kisi tu. Ha, tu tak apa tu. Dia boleh cokok pakai kain buruk. Yo. Aku tengok dia pakai kain buruk, yo mek ku. Tapi tak ada kata apa dia tengok aku nampak masal dia. Lepas tu kat paling jalan lagi dia dah. Aku pun ledah lah dia dah. Geno boleh mimpi. Geno boleh mimpi. Geno tu hewi mimpi. Kemungkinan besar mek kita duduk seksa dalam kubur. Nak wik anak dia tahu. Tuhan nak wik anak dia tahu. Kemungkinan mek kita duduk minta Tuhan. Kemungkinan mek kita duduk cepik dalam kubur. Tolong, tolong, tolong. Ya Allah, wik tahu adik anakku. Ya Allah, wik khabarlah anakku. Ya Allah, aku ni duduk dalam kubur susah. Ya Allah, ya Allah sakit. Ya Allah. Tu Tuhan wik mimpi ke anak tu. Nak wik anak khabar. Anak dak juga bodoh goyak korang. Malah aku ngigah mek ku kelik. Dak goyak korang ngigah. Hani nak ayak ni kita. Hari ni ambo royak ni puak kita tak mati lagi. Tak banyak hari kita hidup situ. Sikit lagi kita hidup situ ambo royak ni. Lah ni mek kita hidup situ, cik kita hidup situ. Kita dak lagi, kita dak suka lagi. Kita dak makan nasi lagi, dak boleh kecek lagi. Satu hari kita hidup situ lagi ke datang. Boleh tahu lah ambo royak ni. Hak ambo royak ni boleh tahu lah dah. Setara mana sakit, setara mana susah, setara mana boleh tahu lah. Lepas tu benda jariah ni samkan setara mana. Boleh tahu lah dah. Tak ada lah, tak ada dah. Ya, ni nak ayat tu. Sebab ambo royak 100 butir sejik. Dah hadap pala kita sore. Hotok laki kita 100. 1,000 sore. 1,000 setepak, 1,000 setepak, 1,000 setepak, 1,000 setepak. Allahu Akbar. Lillah Ta'ala. Syarat lillah lah. Niat lillah pada Allah Ta'ala. Siapa kita? 100 butir sejik. Allahu Akbar. Ha, tu dah kira sejik ya. Tak kira amalan, berzikir, gapo lagi, semaya sunat lagi. Tapi hak tu nenon. Nak ayat kata. Hanya sebab tu Nabi royak siap-siap lah dah. Ha, tu. Yang kedua Nabi kata gapo nama? Au sadaqatillahu. Orang mati di dalam kubur ni duk tunggu sedekah. Ingat molek. Dua kali orang mati Nabi royak lah hadis ni. Satu dia tunggu doa orang hidup. Yang kedua dia tunggu sedekah macam-macam. Dia tunggu sedekah, sedekah, sedekah. Ha, sebab tu hari ni kita ingat molek. Lebih-lebih lagi hak mek kita tinggal sako. Cik kita tinggal sako lah. Nyo ada 3-4 batas. Pia luruh kita gahik. Allah katik go kok orang miskin go tepi-tepi rumah kita. Buya wak nyayu katik go sebuti dua. Ni enggak jual habis lah. Kira habis pakai hak kotong. Oh, tupah nak makan tak boleh. Allah, tupah kata Allah dia ni bakir sungguh. Aku nak makan suti. Pahala yang mengayu lah. Tak boleh juga berdiku. Ah, tu nak ayat tu. Nih, ha ni nak ayat tu. Sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah suti ni boleh jadi belakang. Bukan dalam kubur saja dah. Sedekah ni. Akhirat esok ni, sedekah. Kerana Nabi ada royaklah hadis dia. Kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Sedekah ni akan jadi bayar di bawah. Apa ni? Nabi kata sedekah ni akan jadi bayar di akhirat esok.

0: Jadi payung, jadi sebuah payung, bayar, jadi bayar, cewek. Tuh, fi zilli sodakotihi, di bawah bayar sedekah. Mana kita duduk di padang masa esok? Kita duduk di padang masa esok, duduk bawah bayar sedekah. Ha, duduk bawah bayar sedekah. Ha, yaumal qiyamati di hari kiamat esok. Kita tak kena panah di padang masa esok. Kena, sedekah kita tu Tuhan menjadi payung, menjadi bayar. Kepanasan matahari di padang masa tu, duduk bawah. Dia jadi payung, kita tak kena kepala kita. Hani nak ayat tu buku sedekah. Ha ni. Hani Nabi Raya, orang dalam kubur, dua kara dia duk minta kepada orang ni. Dia duk minta kepada orang hidup. Yang pertama doa, yang kedua ialah sedekah. Sehingga Nabi kata kena, faiza al-haqatuhu. Kalau kita saat ni tu doa ke dia, kalau kita ni sedekah ke dia, dia kata, Nabi kata, khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik kepada dia daripada dunia sustaining dan isi-isi dunia. Hani kelebihan orang sedekah. Kelebihan orang berdoa kepada orang mati di akhirat esok. Hani tak ada dah wajib-wajib nak ayat tu. Kerana apa? Hari ni kita tak tahu lagi kita ni hari ni. Hari ni kita tak tahu, tak berasa. Amal raya tak berasa. Kerana kita segar. Kita segar. Kita tak berasa benda ni. Dengar-dengar tapi tak berasa sungguh. Bila hari kita nyawa dah halkum. Bila nyawa di halkum. Hari kita berpisah. Hari kita amla ciwit kerang sutai dah. Hari tu kita tahulah mocik-mocik. Kerana malikil maut 70 kali sehari semalam mocik weh. Ingat molek. Amba 70 kali puak demo 70 berlaku. 70 kali mari duk newa pun mahambo. Tu nak ya malikil maut. Masa 24 je ya. Tapi dia mari tengok kita 70 kali. 70 kali sehari. Hak ni kena ingat molek. Hak ni kena ingat sekali. Kalau tak ingat hak ni lah. Nak ayat kita lupa kepada Allah Ta'ala. Kita lupa ke Tuhan lalu dah. Ingat molek semua ada malam ni. 70 kali malaikat. Lepas 70 kali masa 24 je. Berapa minit sekali? Tak sampai setengah je. Tak sampai setengah je mari sekali. Tak apa setengah je mari. Saling ni kita ada sering ni. Mari pula dah mari dah. Dia mahu tak tengok. Cuuu. Tapi tak apa kita duduk sini. Haa duduk sini. Tapi di rumah tak ada. Aku pergi rumah tak ada. Duduk sini belakang. Haa ni nak ayat tu. Hak moh hak demo sebab tu. Tu malikil maut nak ayat tu. Dia tengok kita dah tengok. Tapi dia sekadar tengok ya. Dia sekadar tengok. Yang mari pesak-pesak. Yang mesak-mesak. Nah tu. Tapi peng dia kita sapa aja. Apa ni buah saat ni tu dah tua dah. Kecuk dah takar nak ayat tu. Pah. Dia ambil selalu dah. Ha, hari yang ambil ke makcik. Weh. Nak ayat tu tak ada gapa dah lah. Kita peng. Rebah lah. Dia mana ayat kena. Matijah rebah dah. Bila? Pagi tadi. Lepas subuh. Tahu punya kata lepas subuh nak pergi kecing kena rebah dah jamai. Lepas tu tahu tak khabar lagi dia kata tu. Ha, tak ada. Ha, tu dah sipek dah, sipek dah. Sipek lipat kain baju lah, nak pergi dah. Nak pergi dah. Ha, ni kaya tu. Paling dah siapa apa, kita duduk belunjur dah. Kita kena caping hari tu. Dah siapa aja kita kena caping dah. Tuhai wak siap dah, kena caping. Duk belunjur, kaki duk belunjur selimut dah. Dengar eh. Aduh. Mek mui. Air dah mek mui. Haa, ngeh dah. Ni sapa ni sapa dah. Melikil maut bila sapa aja pak. Mari dah. Mari tak kena panggil dah. Gatuh, ya tahu. Ya kerja dia tu hewak untuk tu ya. Untuk mesak, untuk ambil roh ke. Haa tu nak ayak tu. Bos apa-apa, dia berada mana? Dia ada siang, mari tengok, pung, sapa dah, pung, dia turun. Dia turun ramah, bukan sorang malikil maut. Tak menang malikil maut ni ramah. Dalam riwayat, Amba dah baca, dia kata apa? Pak kepulai. Hari Amba mati, dia mau mati, ada pak kepulai malikil maut. Bos apa-apa, ping, ajar. Misal tu Tuhan tulis di Luh Mahfuz kata, dia ni nak mati pukul 8:30, late pagi, hari senang. Ya hari senang pak tu dah. Turun rumah kita dah. Kita dah sebing dah. Dah tak nikah dah. Dengar dah kita banyak hari dah. Tapi hari Senin pukul 8:30 tu siapa dah? Itu gunah nyok nyok nyok yang lain dah. Pakak masuk waya. Kepulai pertama duduk di hujung kaki kita. Ni kepulai pertama duduk di hujung kaki. Kepulai yang kedua duduk betul lutut. Mereka lemak dia cokok. Dia cokok betul lutut. Tak nampak. Kepulai yang ketiga duduk betul perut. Kepulai yang keempat duduk betul dada. Pak kepulai makcik. Ni hari kita nak mati nak ayat ni. Malam ni ingat molek ni. Amor hari amor nak mati amor tahu dah. Amor tahu lama dah. Hanya amor mati rasa piye mana. Sabit dah lelah-lelah sikit. Ha ya Allah apa aku ni eh. Eh gig dah ni mari lagi lah ha. Ha. Kira. Ha ni ayat. Ni hari nak mati nak ayat ni. Hari nak mati hati rasa. Malam ni hati rasa belaka ni. Siapa yang nak pergi dulu nak pergi ke dia. Tu lagu tu pak kepulai. Bos apa ping pukul 8:30. Hak Tuhan janji siap dah tulis siap dah. Ha fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila siapa dah ajarnya tak lebih tak kurang dah. Pak kepulai mula-mula masuk. Masuk mana wakcik tahu tak? Masuk di hujung kaki. Ke dia pegai ibu jari kaki dah. Pegai jari kaki semua tu. Pak tegaklah dah. Ha pakcik. Berat. Yo pecik. Yo ramah. Dalam riwayat kata, wahum yuksiruna. Mereka itu ramah. Ramah. Ha, ramah. Pecik kuat. Berat. Ruh kita kau naik. Kau naik dah. Siapa lutut? Bos siapa lutut? Beradu ke pulai pertama. Syum. Perak. Terbaik lagi perak. Dia ada sayap lah ni. Dia ada sayap. Ha, Jibra'il ada sayap. Jibra'il dua sayap, Nabi kata. Sebelah lening 900 sayap, lening 900 sayap. Senak langit bumi. Tu apa Jibra'il sekor bang. Ni malaikat maya. Malikil maut lagu tu. Mak ya apa ni? Dia pencil tubik ke pulai pertama, sambung ke pulai yang kedua. Kepulai yang kedua duduk sama lutut kita. Dia pencil berat. Siapa perut kita? Kita panggil siapa pusat. Kita tak apa lagi. Kalau ambo nak mati, ambo tak tahu lagi. Duk itu, duk kenal lagi. Kalau orang mari rumah kita pun, zairah kita pun, kita kenal boleh lagi lah. Dia mari, wajik, teruk ke? Teruk itulah, mak eh, wajik ni. Maaf-maaf, adik mak dek, wajik pun, tak gila, dah tahulah. Tak kenal lagi. Siapa pusat? Kepulai yang kedua ambil lutut sampai pusat. Kita dengar lagi boleh lagi. Nah, orang mari pun kita kenal lagi. Bawa tu siapa kepulai yang kedua tu ambil perut. Kepulai yang ketiga sambung di pusat perut kita ni. Pecik siapa dada. Bawa siapa dada tu yang kata ni. Dak huyastari. Tu dalam hadis. Dak huyastari. Tu yang kata, hey Malikil Maut. Biar lu. Call lu. We are rehat star. Ha, situlah kita tengok bila siapa dada ni. Kalau ambo tahu kata ambo nak mati dah. Demo pun demo tahu nak mati dah. You berasa terlain dah. You berasa ketak dah. Ha ni rasa tengok molek ni. Ambo dua ayat ni. Rasa ketak dah. Gena kita tarik nafas berapa dah. Ha berasa lain dah. Ambo kalau ambo nak mati ambo yakin dah. Ambo boleh royak dah kalau bini ambo kau anak ambo. Eh babo nak mati dah ni. Dewasa ni. Ha ni babo nak mati ni jangan jauh lah duduk kat babur kat babur. Ha ni. Salah tak gitu kita boleh royak dah. Tahu dah. Si nak mati ni tahu dah. Dia lain dah bila sampai dada. Tapi Tuhan kata kena dak hu yastari. Beradu star. Tinggal dia. Jangan dipecik lagi. Jadi kepulai yang keempat jangan lagi. Kok lu kepulai yang keempat. Dubek kepulai yang ketiga sebab perut gitu. Nah tu. Situlah kalau orang sakit setara mana punya celak mata. Cuba perhati tengok orang sakit setara mana pun. Sebelum ada tu tak celak mata. Tak khabar dah. Tapi bepak sampai dada dia celak mata. Ha ni perhati molek ni. Ni ambo nak baca lah kitab. Ha dalam riwayat-riwayat dua ayat. Bepak si celak mata. Dia celak kita. Orang tak faham dia tanya. Weh segar dah weh. Kalau anak duduk malik esok nak pergi dah. Ha nak pergi dah banyak hari dah tinggal di story ni lah wala koli curi demo tak dah ni puyuk-puyuk ni. Ha nak pergi Mali dah. Hak tu pergi sampai golok demo tu pula kelik tu. Ha tidak. Ya tu hawi lagu tu. Bos apa dah dapat? Tu kata dak hu yastari. Beradu dulu with your rehab star. Dia nak pak pon star. Ha, tu dia jelek mata. Dia jelek mata, dia tengok gapo? Dia pertama dia tengok jasa dia. Orang nak mati ni tengok jasa mati-mati. Ha, dia tengok hari mati nak mati tahulah. Ha, ni dia royak. Dia royak nak jumpa dengan orang kita belaka. Bukan dia royak orang luar dah. Ni royak orang kita dah lah. Tapi bila tak tahulah ambo demo ni. Kadangnya pesening. Ha, kadangnya pesening. Lepas tu bapak. Bila pak. Siapa dadah ni tu. Dia jelek. Dia jelek, dia tengok jasa dia. Apa jasa dia? Rumah dia. Dia tengok jelek rumah. Kali dia nak mati rumah lah. Ini dia oyak tak boleh mati rumah. Dia jelek tengok. Dia tengok apa jelek? Dia tengok ni. Halai-halai tengok. Mata dia kisah. Dia kerah mata dia. Mata dia tengok kerah tak kelip tengok. Dia dah tak batal. Dia dah tak batal dah. Dia selimut dah. Ha, dia selimut dah. Dia tengok. Tengok. Puas dia tengok tu. Barulah dia tengok ke bining dia. Ni dia tengok jasa tu. Kena tu. Dia tengok kali terakhir dah. Dia tengok kali terakhir dah. Dia nak bebas dah. Ha, dia nak tinggal. Dia tengok kali terakhir dah. Sampai dia tengok wilkak di mata dia. Ni lah rumah aku di janing ni. Ni rumah aku di janing ni. Aku nak wilkak tengok kak. Kalau aku masuk surga lagi ke datang, aku boleh royak ke saingku. Rumah aku pesening. Dia lekat. Rupa rumah dia tu. Tu cedek dia tengok kali terakhir. Dia tengok kali terakhir dah. Ha ni kadang kita nak mati nak jauh jadi. Lepas tu orang tua. Orang tua-tua jamin dulu. Bila dia pergi zerah orang sakit. Orang sakit teruk-teruk. Dia tak gaduh pergi tanya. Orang dulu lah. Orang jamin dulu dia tak gaduh pergi tanya. Orang learning dia gaduh pergi tanya. Bawa pergi zerah orang sakit. Nak nyonya. Assalamualaikum. Asyik tak? Teruk ke? Orang learning. Sate tak ada berasa nak makan.
1: Ada asa. Awak ada asa hati bu.
0: Sate arnak.
1: Tak makan.
0: Bung buku. Kok eti tiga. Nah, kita learning tak ada. Tawa makan kita. Tanya. Orang dulu dah, orang dulu. Tok lebar dulu, dia pergi zerah orang sakit, dia tak tanya. Dia pergi mana tok lebar dulu? Dia pergi di hujung kaki. Tidak. Hari tok lebar dulu, dia pergi di hujung kaki. Dia naik pergi, dia tak gaduh. Dia tengok orang duduk tidur, duduk apa. Dia pergi, dia rombok kain, duduk selimut tu. Kaki tu. Dia rombok situ, dia cekok jari kaki. Dia cekok ke jari kaki. Kalau berasa sejuk, getah dah. Lalu dia katuk perut. Dia tanya, mana bini dia? Mana bini? Mocik. Mari. Pada sini. Tersang gaduh ke dapur tu. T.O. Bila mau buat lah. Bila mau buat T.O. Pada sini. Dia tak royak nak mati. Dia tahu dah. Roh tak ada dari hujung kaki. Roh berpindah dah. Tidak. Roh berpindah dah. Dia pecik dah. Roh tu naik sampai sekat dada dah. Hanya orang nak mati. Ingat malak ni. Karena roh tu baik kau berhubung belakang orang mati. 99.9. Tubik kau berhubung belakang orang mati. Ha, ni nak ayat tu. Tubik kau tu belakang. Ha, tu. Sebab tu orang tua dulu, dia tanya ni, dia tahu dah. Kata roh tak ada dah. Dia jamuh di hujung kaki tak ada dah. Melekat ramah siap. Ramah ke mana naik dah. Tak ada dah. Dia tanya, mana, bini ya. Mari, di sini ni. Mana anak ya. Hei, mari tu kawemu. Hei, mana anak sulung dia. Mari belakang. Dia keliling ni. Ha, lagu tu. Orang jamin dulu. Ni orang jamin dulu ni. Geno dia tahu dah kata where dia nak mati dah. Ha ni. Orang sakit pun lagu mana? Orang sakit. Orang sakit bawa bininya mari, dia tengok. Dia celak mata ke bini dia. Dia duduk tidur dia tengok. Dia tengok supaya dia tak kenal. Tak kelik dia tengok. Dia cau mata dia ke muka bini dia tengok. Ha dia tengok. Geno boleh tengok gitu pasal apa? Dia nak wilkak di mata dia. Ni lah muka bini ku. Ni muka bini ku ni. Karena dia nak pergi dah. Dia tengok akhir dah. Secara lagi dia nak pergi mata dia nak pergi dah. Tak klik pas bila-bila. Tak jumpa lah. Nak jumpa mana pula. Duduk di pada masa esok telanjai belakang. Kena ke tak bini dia tau. Haa. Dia tak ada kain kelubung. Tak ada kapur dah. Saya tu tak ada baju secaping, tak ada seluar dalam, tak ada kelanya belakang semua tu. Habis dia tengok-tengok kali akhir tengok. Dia tengok, kerah mata tengok. Cik, dia nak pergi dah. Dia nak pergi dah. Ni orang sakit nak mati, Noya. Ni kada air, Noya. Dia tengok, kerah mata tengok. Kalau dia, kalau apa ni? Kalau dia gagah lagi. Ada setengah orang tu, dia gagah lagi boleh kecek. Dia wasiat, dia besar. Kadang-kadang dia akik, tangi dia. Dia tengok, mata dia tengok ke bini. Dia akik, tangi, hello, bini dia. Mata tengok. Ayo tengok. Orang nak kena nak mati, nak mati. Kalau dia gagah lagi, dia besar. Dia hello, tangi, tengok ke bini dia. Tengok ke bini dia, tengok mata dia, cong, tengok dia. Kadang-kadang dia wasiat. Dia kecek dengan bini dia. Kalau dia gagah, dia kecek. Dia kecek kena. Memu maaf hati ke aku. Mata dia tengok ke mata bini dia. Dia tengok ke muka bini dia. Memu maaf hati ke aku, memu. Apa kita duduk dua sekali. Aku ni ada salah, maaf hati. Aku nak pergi dah, memu. Muduklah dengan anak-anak tu. Mu tengok anak molek lah, wing ngaji, memu ku tak ada pun. Duk baiklah, memu sobalah, memu. Aku nak pergi dah, memu maaf hati kita duduk. Selama kita duduk kelami. Aku nak pergi dah, memu. Hati dia kata, you siap. You nak pesan ke apa, you besar dah. Dia minta maaf ke bini dia, dia nak pergi dah. Tu mata dia tengok. Kadang-kadang dia helak tangan dia. Bini pegang tangan dia. Allah, kuru dah dia, kuru dah. Ada tulai dah, tulai dah. Bini pun becek. Dia duduk kaya. Lepas dia tengok ke bini dia tu, baru tengok ke anak sulung dia. Baru dia tengok ke anak sulung dia. Dia tengok, alih mata dia tengok anak sulung. Tengok anak sulung dia, tengok. Kadang dia upset. Kalau anak sulung nama mak, mak. Mak. Weh tak ada, mak jangan lebih, mak dek. Mak tolonglah, mak katik, mak tak agak, mak tu. Mak jangan balok dengan adik-adik, mak. Adik duk kolah lagi, mak. Adik kecil, mak dek. Mak jangan duk balok dengan adik-adik. Baiklah kok, mak. Weh tak ada pun, tolonglah, mak tak agak tu, mak. Haa, ya besar. Ni ya besar, ya besar ke anak-anak dia. Ni orang nak mati lah, ya tu. Ya besar habis. Takut balok adik-beradik. Takut baloh adik-beradik. Dia takut anak dia lebih ke apa. Terus dia hidup baloh dengan adik-adik halus lagi. Dia besar ke anak sulung dia. Anak sulung dia. Hanya orang nak amla ciwit dah. Lagu ni. Ni kanton dia nak ayat tu. Tu. Lagu tu lah. Lepas anak yang pertama, anak yang kedua. Anak yang ketiga, anak yang empat. Lagu tu lah. Kalau lima beradik tengok habis. Dia tengok habis anak dia. Bos sudah tengok. Pak. Bos tengok sudah habis. Pak. Pak. Dia pejam mata. Ia pejam mata. Hanya ada dia. Pak, boy yang pejam mata tu tak ada 5 minit kali. Cuba perhati malah, Pak Ito ni. Pak Ito ni tunggu orang sakit semua. Tunggu seorang sakit sampai ke mati, no, ya tu. Dia tunggu sampai ke letih. Sampai ke orang habis nafas. Cuba perhati tengok hak amal royak ni. Ni amal dia baca dalam kitab-kitab ulama, riwayat-riwayat royak ni. Ni hari kita nak mati, no, ya tu. Hari perpisahan kita, hari amla ciwit. Ni, no, ya tu. Bapak dia tengok habis. Dia kata mata perik. Dia kata mata. Dalam 5 minit tak alih. Dalam 5 minit tak alih. Lepas pada dia pak, dia pejam mata tu kak. Star dah. Tuhan kata kena. Hei malikil maut. Sambung. Sambung. Gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak, gerak. Siapa dihalkung lah. Apanggil sakratul maut. Malaysia panggil nazak. Duk nazak, duk nazak. Ha, kita sini panggil duduk letih. Ha, duduk letih. Ha, tu. Bos apa sini, Pak? Dia pejam mata tu tak ada 5 minit. Perak dah. Mula kena, Pak. Nampak dah. Nampak lalu, nampak dah. Hanya nak gila, nak gila. Nak gila, nak gila. Ada setengah orang 2 kali, ada setengah orang sekali, ada setengah orang 5 kali. Ada setengah orang ni sekerah hari. Sekerah hari dia lagu tu. Ada sungguh orang. Ada sungguh orang ni 2-3 kali ya. Tuhan wi rahmat. Situ tanuk tu. Hak tu kita ada baca doa semua. Ada baca doa dalam semaya ni. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nar. Wal afu indal hisab. Tu kita ada baca doa semua tu. Tu doa kawan nama tu. Doa tak siwi sakit mati. Iaitu tukah sakratul maut. sakit. Allahu Akbar. Tak ada orang royak. Tak ada orang royak di saat-saat tu. Sebab tu kita tengok orang nak mati lagu mana. Bila dia duduk rak-rak-rak lagu mana, kita tengok. Cuba perhati jari dia. Cuba perhati tangan dia. Cuba perhati kaki dia lagu mana. Orang nak mati lagu mana. Tangan kadang-kadang dia kepal. Ketah. Hujung kaki nampak cik. Geno tu. Melekat dia pegah habis dah. Kalau melekat tak pegah. Penuh rumah tu lah. Oh, gelepat dudung lah. Noyak tu. Ni tikah nak tubik roh. Noyak tu. Tak ada dah. Bawa tubik roh habis. Bawa tubik roh. Poh. Bawa poh tu lah. Celek halu dah. Celek. Boroh tu baik celek. Geno celek tahu tak? Geno boleh orang mati mata belalak belaka. Mata balik. Orang mati mata balik belaka. Jangan nak cemur mata tak balik. Nah, geno tu. Dalam riwayat kata. Dalam kitab ulama kata geno. Bila roh tu baik ni. Si badan nak tengok roh dia berlepah. Tidak. Si badan ni. Dia nak tengok roh dia tu baik. Amla. Syuk. Habis dia jelek. Dia jelek mata tengok ni. Dia tu baik kau bobung. Ya roh tu baik kau bobung ni. Boa tu baik poh. Dia dah berjel. Haa, dia tengok. Dia tengok. Nak, dah. Boa dia tengok pah. Balik mata. Roh tu baik piau. Dah. Boa roh tu baik pah. Badan dia mati lah. Tak boleh nak katuk lah. Tak boleh nak katuk lah mata tu. Dia mati tak ada roh dah. Habis tu mata jadi balik. Sebab tu orang tua dia pecek-pecek urut dulu. Lepas tu baru ialah tudung lah. Tak tangi kia siap dah. Ambil kain tudung tak banyak. Tu. Orang mari sedia pun tengok buka tengok. Sepuluh duduk tidur ya. Cuba mula-mula. Kalau tak buat ragu tu. Buka pak. Tidak. Kalau tak urut dulu.
2: Awasan Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 te atau seawal terjalah. Dan peminat malam ini temu dengan DJ Karabu dan anak malam dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malam dengan rancangnya Music Plus. Rancangnya ni masa sejah dan peminat dah mari sapa mari kosi we peminat ni boleh tahu deh cara-cara kesihatan tu pada patu hal-hal lain lagi deh peminat ada mari sapa pada peminat dalam hari ni Karabun ada gapo mari sapa we ke peminat tahu ni dalam masa sisi ho rancangnya Music Plus sisi yang kedua mari dengar. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu. Klik mari sisi yang kedua.

So mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat dalam sisi yang kedua ni kalau buat dah cara-cara baca surat. Nah, peminat ada kering pada adik-adik deh, hodok sekolah, hodok mengaji deh, masa ni ada cara ho baca surat ni masa mana ho molek sekali deh, peminat deh yo ada pagi apa tengah hari petang batu tengah malam. Nah, peminat deh kita mari tengok ho belah pagi deh baca surat masa mana molek sekali deh, peminat deh le pagi ni buku 7 sapa buku 11. Buku 10 dah peminat deh yo nono gapo buat wi baca surat ho neha ho payo-payo deh wi gapo kita ni tongkan kuam khau chai deh otak kita ni baru nono reset bangun tidur deh peminat deh yo nono wak wi kita tu kuam cam ho kita deh ingat ho kita tu yo nak we crop we molek. Nah, nah hari ni masa buku 7 sapa buku 10 pagi deh, patu cuang sai deh ho tengah hari sikit buku 10 sapa buku 3 petang deh, 3 petang ni yo nak mok dengan kan tham jod fuk taksa atau an bab bau-bau. Deh, jadi masa ho tubuh pada kita ni yo ada pelang deh, ada pelang patu ada kuam kem kon deh, kuam kem kon tu yo no siki je noi kwa chuang chao deh, peminat deh masa buku 11 sapa buku 3 pete deh, peminat deh ni dua masa ho molek baca surat deh, masa molek ho baca surat dua masa deh, peminat deh ho pagi dengan gapo ho tengah hari sikit-sikit sai-sai deh, peminat deh. Lepas tu mari dengar pula deh lalai sisi yang ketiga ho ada belah petai lepas tu belah malai. Masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu, klik mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir ho rancangnya Music Plus.

Masuk mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus. Nampak minat masuk sisi yang kedua. Dah boleh tahu dah dah masa mana kita nak baca surat, nak baca surat sok, dah baca surat ngaji. Dah peminat dah balik pagi, lepas tu balik tengah hari. Nah, peminat dah dua masa baca surat komolek sekali. Dan peminat dah. Lepas tu kita mai hubung pula dah ada lagi dua. Dan lepete dengan tengah malam. Dan lepete ni yo suruh baca buku pak. Nah, buku pak siapa buku ni peteh. Dan peminat dah. Oh ni yo nak molek dengan kita nak top tuan ni. Ha, kita baca dah. Dan peminat dah. Atau kita ni nak apa cap klum tiu dengan sain-sain. Deh, kita tak kena do pakai pelang hok kita ni banyak. Deh, tapi kena ada apa smarti. Nah, peminat nah ni masa buku pak sapa buku ni pete. Lepas tu tengah malam. Nah, peminat deh. Lalik malam ni buku lape. Deh, buku lape sapa buku sebelah malam. Deh, hok lalik malam ni yo nak mok dengan kita baca surat beb ciu-ciu, nonok top tuan, nonok serup hok kita baca surat, nonok ngaji, nonok baca surat hok kita ni, nonok preso. Nah, peminat nah. Tapi bangkon ni yo nonok jadi apa? Nokhu deh. Ha, jadi buah tu sebenarnya. Semong otak kita ni yo nonok gapo nonok jergah nonok len dalam masa tengah malam. Deh, lepas tu kita no apa samat fokat deh fokat kan anang suruh neha boleh deh benar. Tapi kita tu kena dodo apa pak pon tai ping po rate deh baca surat banyak kita pun kena pak pon hai ping po. Nah, ni masa tengah malam buku lapis siapa buku belah malam. Nah, benar. Nah, pak pak maso deh ho baca surat deh walaupun baca surat nonok preso baca surat ho kita nonok ngaji esok deh kita top tuan deh pak maso deh peminat deh maso ho molek sekali deh kiring pada peminat ho duduk dengar rancangnya Music Plus. Nah, lepas tu tengok maso ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah. Deh, silap salah kapo karabun minta maaf peminat semua duduk dengar klik lagi dengan nak malam deh dalam masa buku sebelah sapa buku dua belah malam masa seje dalam orang syangnya Music Plus. Nah, karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum. Selamat malam nak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan di Cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ya lari bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu pio dok dengan masa ni di Cemo ni mari kosi-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hak pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pio dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah jangan dok sing sangat kokoh bawa selamat belaka peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panas kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawan gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk lepas anak cucu my eye semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ni ataupun 7 jam, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni dah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu ni bahu sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temek lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa. Gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk geger nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar betul kepada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir kah lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah dia jauh ni kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Jemput tewi kapan nak ambil pergi apa ni sipek pergi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Ya lah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Yo, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Yo, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, paham nak? Kalau nak wijau kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak apa itu dah. Pula dia kata kalau kita nak wi makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni ada cukup lima muka tanya lobok sendiri lah lo ni dah. Jangan nak beli dia mau ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin asik ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu, jangan nak makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak abang ni molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk, jangan duduk makin bagi hak kotak gapoh dia tahu. Kita abang ni kena pilih-pilih katilah, tahu dah mudah tapi kita cina fikir masa depan kita duduk makin bagi pelik-pelik ni ada penyakit mari lah kata. Lalu ingat peminat takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi persepsen ni peminat semua makin ni penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat belakang weh peminat dah. Betul, hope dia tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan di cemoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahak sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 ya la radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Acik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: rokok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TV 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan.Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari kongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Puan Supeci Sukthamapan, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan, berkata mengenai langkah-langkah kawalan terhadap produk sayur-sayuran segar dalam negara, bahawa memandangkan negara Thai merupakan sebuah negara yang mungkin mengimport sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah besar dari negara China, langkah pemeriksaan yang lebih ketat perlu dilaksanakan, namun keadaan semasa masih seperti biasa.

Kes rumah kau boleh ada sekebong sekebong itu kat palah lalu lah. Tak ada sakut pangah ubat. Pasti ada ubat juga. Ada jenis ubat juga hak wasa makan pas jadi alo perut. Tak kena nanti makan dengan wahie. Makan ya saja pak alo perut dah. Ya ada ubat kacer ada jenisnya dah. Hak makan pening palah dah atau ubat tahan sakit. Makan pak alo perut dah. Ya adalah. Tapi kalau alo perut kena tu bomuin no, ya makan ubat ni ni. Ya alo perut sikit lah. Abu mungkin dok kaya. Tak kena nanti makan ngawah dia ngawah timu. Makan ya saja buat lo perut dah. Ada alo perut pada, ada hadap pada. Begitu hubak ngawah dia makan sekali tak ada masalah apa. Tak ada wak sebab jadi mabuk atau alo perut. Tapi wah dia diri, wah dia diri atau wah timu diri kalau kita makan banyak, dia nak alo perut dengan dia sendiri. Bukan sebab hubak dah. Patut ada jenis hubak. Tubuh dia sendiri kalau kita makan tu ya wak wi alo perut dia dah. Tak kena nanti ngawah dia. Makan ya sendiri pun makan nama pun ya alo perut. Tapi kalau hubak hak alo perut, makan ngawah dia dengan banyak, capo sekali. Ha hak tu kan jelowak. Nanti kita pergi hair situ ya dah. Ini masuk umsa wadiyah dah ni. Kita makan wadiyah dengan mikir sikit. Dah, kata Allah. Ada sekebong, sekebong. Ada sekai, sekai. Haa, tu kak. Makan rena pun mabuk. Haa, banyaknya mabuk. Tu. Sebab dalai manis ni dah. Dalai manis ni. Apa kita makan banyak, dia masuk dalam perut kita tu. Dia buat, dia buat jadi alkohol. Supaya dia buat airok ni. Airok dia buat dari pandangan manis tu. Lepas tu, dia mak. Dia mak dengan lama, dia jadi alkohol. Haa,

yang banyak yang mabuk gak sebab yang manis dia banyak. Dia mabuk sebab manis tu. Manis itu kait dia alkohol, kita mabuk ala perut. Tapi hubat tu dia makan hak ala perut, dia makan pak dia pergi pai rakai keng, dia panggil rakai keng kepok buat we kita tu jadi nak mutah. Tu sebab-sebab dah jawab pai kalau kita kata kita makan wadiye dengan hubat boleh tak? Inilah jawab pai.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beri.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

0: الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia, dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: عندك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: أرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti?

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladhina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adhabu wala hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

mereka berkata, "Hati kami tertutup." Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikitpun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.
1: Wa

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Wa

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Wa

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama

0: وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني، ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا عليم، خلقني بخلق عني وحققني بحقائق عني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini kitab yang bernama Aqidatun Najim fi ilmi usuluddin. Artinya i'tiqad segala orang yang terlepasan daripada sesat dan bid'ah pada bicara ilmu usuluddin atas mazhab ahli sunnati wal jamaah dengan bahasa Melayu karangan al-alim al-allamah al-fahamah al-syekh Zainul Abidin bin Muhammad al-Faqani sallallahu ta'ala sarahu wa izakarani al-Rahmani amina. Jadi bab kitab yang ada ni kita nak baca ialah kitab Habalu, kitab Aqidatun Najim namanya. Kitab ni ni bolehlah royak dah. Memang tak ada lagi nak kitab boleh royak dah. Memang kita sama-sama kita pelati. Kitab yang kita nak bahas nak gadget ni kitab baru yang nama kita Aqidatun Najim. Siapa dia mengarang kitab ni? Syekh Zainul Abidin Tumina. Jadi sebelum daripada kita nak bahas bicara kitab yang ni, maka malah sama-sama kita baca Al-Fatihah sekali seorang yang kepada musannif. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan kita yang mula-mula sekali ini mana bermula ini orang panggil isim isyarat. Bila kata isim isyarat yang nak kepada musyarat ilah dia, ini ni orang panggil serupa dengan kita isyarat ini. Bila kita tunjuk muka ni, kita nak kepada perkara yang kita tunjuk tu kata nama. Maka kitab yang mula-mula yang kata ini kitab, mana kata ini ni kena kepada bagai-bagai atau lafal-lafal perkataan-perkataan yang diada dari otak kepala musallif itu. Mastahbara fi zihnil musallifin. Bagi-bagi kalau ni kita cakap apa semua lafal-lafal yang ada di dalam hati musallif ni, ni ialah kitab yang bernama Aqidatun Najim. Aqidatun Najina fi ilmi usuluddin. Jadi masyhur tempat-tempat kita ni ramai juga orang-orang duk ngaji kita Aqidatun Najim. Apa makna akidah? Akidah ni ialah jamak dia kata aqaid. Akidah simpul dan tamat teh. Adapun kalau-kalau kita tamat, kalau-kalau kita pergi waktu oleh bayi mu'tabadah. Kalau kita pergi dan etika kita tu orang paling mu'tabadah. Adapun diri tamatnya orang paling akidah. Satu tamatnya orang paling akidah. Kalau banyak simpulnya banyak tamatnya, maka Allah kata aku ini. Maka dia kata aqidatun najin fi ilmi usuluddin. Artinya arti aqidatun najin tu apa? Weh aqidah tu. I'tiqad. Pegang atau jazam dengan cara yakin. I'tiqad ialah pegang. Aqidah ialah i'tiqad. Pegang mana? Yang jazmu, yang jazam, yang yakin sekata-kata. An-najin ialah segala orang yang kelepas. Mana kita nak ngaji kita baru ada ni? Kita ialah etikok segala orang yang kelepas daripada sesat dan bid'ah. Dengan cara mudah, asal bagi ilmu akidah ialah ilmu asasuddin, ilmu asah bagi agama kita. Maka mana kalau orang mengaji ilmu usuluddin dan dia pergi ilmu usuluddin dan dia pergi ilmu usuluddin dengan mazhab dan manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka orang ni akan lepas. Ya asalnya an-najim, an-najiyun. Bila pula ada baca najiyun, maka jadi an-najim. Najin manajah, najah ni lepas. Etikok pegengi bagi segala orang yang kelepas, bagi orang yang kelepas di negeri akhirat. Lepas daripada kamu, lepas daripada azab api neraka Tuhan, lepas daripada kekal dalam api neraka Tuhan. Itulah akidah ialah an-najin an-nar, ialah akidah yang selamat, yang lepas daripada kekal dalam api neraka. Maka cukup ilmu akidah, satu ilmu yang dapat manusia dapat kelepasan daripada ajaran sesat dan juga bid'ah. Mana kalau orang tak mengaji ilmu akidah, bagi orang tak mengaji ilmu usuluddin, maka orang ni tak jamin kata orang ni akidah betul-betul. Kadang-kadang dia sesat dan kadang-kadang dia bid'ah. Dan dari nama kita akidah najin juga ialah fi ilmi usuluddin, pada bicara, pada nak bahas ilmu usuluddin. Ini kita nak mukadimah mula-mula sekali. Kalau orang tanya nama bagi ilmu usuluddin ada berapa mesti? Nama bagi ilmu usuluddin ada berapa? Ada berapa banyak? Ilmu usuluddin banyak nama dia. Ada orang panggil ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu aqidah, ilmu aqidul iman. Orang panggil ilmu kalam, ilmu fiqhul akbar. Dan juga ada orang panggil ilmu tempat kita ialah ilmu sifat 20. Nama banyak gitu. Maka nama satu, nama banyak, walhal benar tu satu je. Isi kandungan ilmu tu saja, tapi nama dia banyak. Maka kaedah Arab mengatakan kasratul asma tadullu ala syarafin musamma. Nama banyak tu menunjuk di atas huwe bagi nama tu mulia. Ingat, nama banyak itu menunjuk di atas huwe nama tu mulia. Allah Ta'ala satu ya zat dia, Tuhan satu ya zat dia. Tapi nama Tuhan sampai ke berapa apa sih? Sampai ke 3,000 kata setengah ulama. Tuhan itu satu ya zat Tuhan. Tuhan itu satu ya. Tapi nama Tuhan sampai ke 3,000. Maka nama banyak itu menunjuk di atas kue nama itu mulia. Rasulullah sokir ya. Nama Rasulullah ada berapa? Rasulullah. Ada katanya sampai kepada 201. Nama Rasulullah, nama banyak tuwe saja. Maka menunjuk di atas tuwe itu mulia. Maka ilmu bicara akhirnya bak uluhiyah, bak kerusulah, bak sambiyah je. Tapi nama dia banyak. Ingat mana kaedah mengatakan kasratul asma tadullu syarafun musamma. Banyak nama itu menunjuk di atas tuwe nama itu mulia. Maka akidah ni kita belajar mengaji juga belum daripada bahasa kita nak masuk bicara satu-satu ilmu. Maka kita kena tahu dulu, paling kurang kita kena tahu 4-5 perkara. Tak apa dah, ya oleh panglima badi asyar bagi ilmu usuluddin ni dia katanya innal mabadi kulli fanin asyar tiap-tiap sungguhnya tiap-tiap pendahuluan bagi tiap-tiap ilmu itu ada 10 mukaddimah pendahuluan bagi ilmu ada 10 mana tiap-tiap ilmu kita nak masuk bicara ilmu satu ilmu maka pendahuluan dia ada 10 orang panggil pendahuluan ilmu. Pendahuluan ilmu mana kalau bila orang nak ngaji belum dia nak ngaji yang nak tahu dulu japa yang pertama al-haddu japa hak apa sahaja al-haddu jam dada al-haddu yang kedua al-wal maudu'u japa maudu' apa sahaja masa dengar tak ingat lepas jom sahaja ada banyak kali tidak ada tumma samaruh japa samaruh sama roh bak wanis batun nisbah japa nisbah apa sih tak tahu yang kelima fadluhu ana tahu kelebihan dia wal wada'i wal wada'i wal wada' eh ana tahu wada' dia yang ketujuh wal ismu yang kelape al istimdadi yang kesembilan hukum syarak yang kesepuluh masa ini tiap-tiap ilmu kita nak ngaji, tiap-tiap media satu media ilmu kita nak ngaji patut saya dia patut tak kita nak ngaji ni kena tahu dulu. Yang pertama al-haddu, apa al-haddu? Tarikh. Tarikh bagi ilmu. Kita nak ngaji ilmu apa? Weh mana dia? Ngaji ilmu usuluddin, apa makna ilmu usuluddin? Kena tahu tarikh dulu. Apa tarikh? Makna bagi ilmu usuluddin tu apa? Kena tahu dulu. Apa makna ilmu tauhid? Kena tahu dulu apa makna tauhid? Apa makna ilmu tauhid itu? Kena tahu dulu yang pertama. Yang kedua wal mangdu'u, tepat bahasa dia tu, tepat bahasa gapo nama nak kecek. Bak gapo nama tajuk gapo nama nak kecek. Yang kedua nak tahu mangdu' dia. Yang ketiga samarah. Samarah ni bila kita belajar ilmu ni kita boleh gapo. Ya orang buat hijau ni. Kalau semata-mata tak tahu apa nama eh, main kerja kau kita tanya dulu kan kerja macam tak kalau kerja boleh berapa untuk bahkan bakal-bakal dia mana masuk kerja pukul apa tu kerja pukul apa tak kira aku mana satu-satu kerja kalau orang ajak kita kerja kita tak kisah kita tanya dulu mabadi dia tu apa yang mabadi tu mabadi pendahuluan kerja tu kerja kau korang dulu kerja apa boleh buat buku gaji pakai dia dah boleh gapo masa mana masuk tumpik masa mana pakai dia lagu mana gapo nama pacar lagi tak boleh buat gapo lagi nak buat gapo lagi tau kaya lagu mana tu orang panggil mabadi emang ini ngaji pindah bangun ada ni ngaji po ya dah tu ngaji ilmu gapo ilmu usuluddin ilmu usuluddin dia kecehan gapo yang kedua bila kecehan gapo yang ketiga bila belajar bila mengaji boleh gapo tu orang panggil sama apa buah buah benda hasil daripada kita belajar ilmu suluddin tu gapo. Yang keempat wanis batun nisbah ni ialah mana kalau kita letak ke dia ni nisbah amal kita letak ke mana dia yang dulu dan kamar dia nisbah amal dia tu lah kawan ilmu dia tu kalau dengan ilmu lain dengan ilmu ni letak ke mana kita duduk ke ilmu ni nisbah mananya ilmu ni dengan ilmu lain letak ke mana ilmu ni hanya juga. Yang kelima wa fadluhu gapo nama kelebihan ilmu ni kelebihan dia kehebatan ilmu usuluddin ni setara mana kena nak ada dengan ilmu hal lain nak datang juga tu wal wadik apa wal wadik ni siapa dia mengalir ilmu ni kalau kita nak ngaji-ngaji gitu tak ni orang yang pendahuluan wal wadik kita nak tanya juga siapa tu yang mengalir yang menghantarkan ilmu usuluddin siapa dia mengalir. Yang ketujuh walismu namu anak ngaji namu ilmu kapu. Yang kelape alistim dadi. Yang kelape cepat ambil ilmu ni mana. Suat koba kau suka majalah kau dalam Facebook kau mana. Nak tahu juga ilmu ni mana. Yang sebenarnya hukum syarik. Apa hukum kita belajar ilmu ni cukup ke agama kita. Yang sepuluh masa ilmu. Masa ada yang tercapai dari ilmu ni. Kapa nama ngaji. Ya pun sepuluh. Nga tanya ba po siya? Dahil 10 sa aling hawa po siya, hanggang ba kami? Ay, tatahu sahabu. Hanu dulu aja sana. Yang pertama tak aneh bagi ilmu usul din. Yang kedua tepat bahasa dia kapu. Yang ketiga bila belajar bila mengaji jodin kapu dia fendo. Yang keempat nas buah hanu dengan kamar dia nas buah ilmu istana manu dan kelebihan dia kehebat dia ilmu di istana manu. Yang kene sapa dia mengaji kita sifat mengaji ilmu usul din. Yang ketujuh, namo ilmu kapu. Cepat ambil di mana? Baca pula apa belajar, apa hukum kalau kita belajar mengaji ilmu ni? Apa hukum? Ha, akhir sekali, masa ada terjabat dalam ilmu ni kapu nama wajib. Tak apa sentuh apa? Apa sentuh so ya? Ilmu usuluddin ialah wajib kena belajar. Hukum syarik, apa sentuh so ya? Dari ilmu ni, tak apa ni. Tahu kata ilmu usuluddin wajib nak belajar nak mengaji.
1: Tak
0: apa dah. Tapi kalau orang tahu semua, oh lebih modern, lebih comel lagi. Untuk apa weh? Untuk dia suka dan gemar nak belajar nak mengaji. Bagi orang yang masuk dalam mengaji, bagi orang yang masuk dalam medan dengan mengaji ilmu agama ni, kadang-kadang dia tak tahu muka ni. Kadang-kadang kawin mati, kadang-kadang kawin tak mati. Bapa tak ada rasa minat. Pasal apa tak ada orang yang tak ada rasa minat? Dia tak tahu 10 kalau ni. Tapi kalau dia tahu 10 kalau ni, mudah-mudahan hati dia gemar dan suka minat nak ngaji. Tak, dia tahu dengan kerja kamu nama orang itu wayak kerja ni, boleh duit banyak ni, masuk kerja pasal ni, beli kerja masa ni, hari conti, hari itu, hari ni. Kau suka. Bila suka baru masuk dalam kerja. Kita nak masuk bahasa sifat 20, Pak Usul Din kena tahu pendahuluan dia dulu. Bukan demo dia dulu. Tak ada? Itu pada dua. Jadi segala pegangnya-pegangnya bagi orang yang dapat kena pasir daripada sesat dan bid'ah. Pada bicara, pada bahas tempat ini ialah ilmu Usul Din. Apa makna usul? Usuli ni makna asah. Asah atau tapuk atau dunia atau humi. Asah, tapuk, dunia, humi. Usul. Ad-din makna agama. Ilmu usuluddin itulah memberi isyarat kepada kita. Bila dia kata, ilmu ni lah sebagai asah bagi agama. Tapuk bagi agama. Humi bagi agama. Dunia bagi agama. Ilmu ni. Atah mazhab ahli sunnati wal jamaah. Akidah pegangan dalam kitab ini juga atah jalan ni, mazhab-mazhab ni mana jalan ni? Atah mazhab, atah jalan ni bagi ahli sunnati wal jamaah. Siapa kok ahli sunnah wal jamaah apa sih? Banyak. Wahabi kaji ahli sunnah itu mana? Wahabi, kamu Mu'tazila, kamu Syafi'ah, kamu Jasimah, kamu ajaran yang sesat, kamu dia mengaku di ahli sunnah itu. Bahawa aku saya tak apa hasil dan aku masuk dia. Kalau dia ada, Muhammad bin Wahab ahli sunnah. Mana itu? Mana itu? Memang dah ahli sunnah wajah jamaah itu siapa? Oh, dia mengaku itu. Betul tak mana nak sordek? Betul-betul. Oh, dia mengaku itu. Dia mengaku batu dia semua ahli sunnah. Dia tepek di baju dia kami ahli sunnah wal jamaah. Di rumah dia geng-geng tulis stiker ahli sunnah wal jamaah. Untuk dia ahli sunnah wal jamaah. Kata dia tepek stiker ahli sunnah wal jamaah kita. Mulut dia tak berzikir subhanallah. Mulut dia berzikir pergi sembah kami ahli sunnah aku, ahli sunnah aku, ahli sunnah itu ahli sunnah. Baca lah tu mana ya. Aku sentak pakai semua. Aku mana jalan ni aku betul. Itu lah tu mana. Malu. Tak ada, tak ada orang payah tak ada. Kita ada tak mengaji. Tak ada nak jawab orang ni. Nak dakwah kita ahli sunnah tu mana. Masuk kita tahu ni tengah kita ahli sunnah. Ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Bagi orang yang bukir suku dengan kita, tawak makhluk, tawak al-tarkir, tak baca arwah, tawak tahdir, tawak tak baca bagi tak ada doa lepas sembahyang, tak sapu muka lepas sembahyang. Kok dia mengi pun mengaku ahli sunnah juga. Ya kata dia ahli sunnah, kita kata kita ahli sunnah. Patut hak mana ahli sunnah, hak mana ahli punah. Ya sunnah hak mana so, ya tak nak tahu. Dia berkata itu juga. Ada yang ahli punah. Kita ahli sunnah. Dia kata kita dia mau ahli punah, dia ahli sunnah. Masih-masih mengaku kata ahli sunnah daku. Pak lagu mana? Kok kena sunnah mana? So, jom. Aku tunggu mulai sini lama dah. Ini main ini ada apa lagi ni? Ya, lepas ni ya. Hak mana hadis Rasulullah kata sataf dari umat yang ada salah sin wa sab'ina firqah fawahidun fin jannah wa sintan wa sab'ina finnar. Selagi umatku akan berpecah 73 puluh. Nabi Allah. Selagi sikit lagi akan datang umat aku, semua umat aku akan pecah tumpit jadi 73 puluh. Fawahidun fin jannah wa sintan wa sab'ina finnar. Satu buah, satu kelompok, satu firqah, satu hak boleh masuk dari syurga 72 buah semua masuk dengan Allah belaka. Masuk dengan Allah. Apa sih? Hak satu tu mana? Hak satu. Tak boleh kemari kata ahli sunnah, aku kata ahli sunnah. Pak mana pihak kata dua-dua betul. Tak lagi kata so je hak betul. Tak ada dua. Wahabi mengaku ahli sunnah, kita mengaku ahli sunnah. Dia tak jadi ahli sunnah dua. Pasal Nabi Bayak dah so je ahli sunnah. Pak jalan ni ahli syurga sunnah. Ha, ada apa sih? Memang dah no, no kapu tu, no kapu. Ada sih. Mak tu nak tu. Ha, tak nak juga. No, ambil kayu hukuman. Sumpungnya kata Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala. Dia kata iza utliqa ahli sunnah wal jamaah, yakni mutaakhirin, fal muradu bihim asy-syairah wal maturidiyah. Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala dia katanya apabila disebut ke ahli sunnah wal jamaah mutaakhirin, mutaakhirin ni orang hak belakang, orang hak dulu, orang hak dulu ahli sunnah wal jamaah ialah kena kepada salafus soleh. Herden hak mutaakhirin, hak kamariye, ahli sunnah wal jamaah kena kepada ialah pengikut-pengikut bagi Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Dan hak tak apalah hak masalah dia mengaku ahli sunnah kawin, mengaku ahli sunnah. Pak mana kayu mengukuh, hak mana kata tu, hak mana kata tak tu. Oh, kayu mengukuh, hak ibu kita bikinnya, ialah sawadun a'zam. Ingat gini, ingat gini, ingat molek, ingat molek. Pada tahu mana kata hak ni ahli sunnah hak sebenar, hak ni ahli sunnah hak palsu, hak ni ahli sunnah hak sungguh, hak ni ahli sunnah hak pelang. Nak tahu mana? Oh, kayu mukunya ialah tengok kepada sawah dan azam jum'ah yang lama. Jum'ah yang lama. Bukan jum'ah kita. Ulamu-ulamu gamah hak mana pergi. Hello. Ulama-ulama tokoh-tokoh ulama mutabar mutabirun, ulama yang mutabarin, eh, ulama-ulama yang diiktimad ke seluruh ulama-ulama pakat atuh belaka bahwasanya ahli sunnah wal jamaah ialah orang yang pergi jalan ni bagi Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Tak kira negeri mana-mana pun, tempat mana-mana pun, kalau sebut tokoh pada-pada ulama juga banyak ke akidah pada mana ni. Hak terbaik mengukur kita. Herin. Bagi hak demo, demo kata demo ahli sunnah wal jamaah, cuba buat mari seorang ego, buat mari berapa orang ulama-ulama hebat-hebat hak pergi cara sepuluh apa demo. Tak mana, tak ada. Ramai tokoh kepala-kepala ulama seluruh dunia, ramai ulama-ulama yang hebat-hebat tokoh-tokoh. Bila sebut kata mazhab, mazhab Asy'ariyah. Boleh tak? Haa, tu kayu muka tu. Haa, maka dari kita ni juga ia katanya dengan bahasa Melayu. Ha, bahasa Melayu ni bahasa yang kita pernah meriah dengan bangka weh. Bahasa kita Melayu ni khabar hidup kita. Bahasa Melayu ialah bahasa yang meriah oleh kerana apa? Kerana bahasa Melayu hampir-hampir dengan bahasa Arab. Tengok huruf ya, huruf kita mengaji bahasa Yawi. Semua boleh kata huruf bahasa Arab lah. Orang Arab tengok bahasa Yahudi, Allah masya Allah kajib apa huruf dia saja bahasa Yahudi. Kita ini kita bahasa Yahudi. Kita bahasa Yahudi. Dan jauhi ulang Melayu ni lah juga. Namun dia latah sampai ke negeri negeri Arab. Dah. Bukan latah mesyur dengan jahat kita yang Melayu dia. Latah mesyur dengan ulama-ulama Melayu kita ni. Besok jadi ulama besar di tanah rin. Dah. Kita bahasa kata yang Melayu ni biasa gitu ya. Dah. Kita biasa kita. Bila dia pindah kopi, dia pindah tewak buah gitu. Biasa semua. Tapi kita dengar sejarah dalam Melayu kita ni, ulama-ulama kita Melayu tani ni boleh jadi ulama besar negeri Mekah. Dan Syekh Daud, Syekh Ahmad, ada yang Mekah, orang Arab bakal mengaji dengan dia lagi. Kita yang Melayu hajar anak kita siap pula dan mi'au do yaku Melayu mesupak kita Melayu mesupak mi'au kita siap. Dan hajar nak jadi siapa pun takut dan mengaku dah enggak jadi Melayu. Orang agama mulai belajar jadi Melayu dulu. Cina belajar Melayu. Masalah pun belajar Melayu. Jadi siapa? Oh, ya, tapi siapa ni? Ya, Melayu kata dah. Melayu nak kemer, aku kata dah. Orang Cina panggil bahasa Cina. Orang masalah panggil bahasa masalah. Orang Arab panggil bahasa Arab. Orang Melayu tak kerti bahasa Melayu. Dan hatu. Hah, karyanya ni siapa dia? Karyanya kita akidah tu ngaji ni. Ialah kalangan al-alimu. Al-alimu makna orang yang alim. Manit tasofa bin ilmi, orang yang bersifat dengan sifat ilmu. Al-alimu. Orang alim. Lagi pula al-alamah. Mubalaghah. Ialah orang yang bersangat alim. Bukan alim biasa dok, orang okay, yang bersangat alim al-fahamah dan orang yang bersangat tepehnya agama ialah asy-syekh. Bila sebut kata syekh ni siapa dia apa sih? Syekh ni siapa dia? Syekh ni betul. Syekh ni ialah kena kepada orang yang akhiyah di merotu. Siapa dia Syekh? Siapa dia Syekh? Apa usia main ngaji semua ni banyak tinggal. Syekh ni ada dua makna. Ada makna pada lugah, ada makna pada istilah Syekh ni. Syekh ni makna pada lugah ialah man jawaza arba'in. Tiap-tiap orang yang umur dia sampai 40, maka orang ni boleh panggil Syekh. Walaupun orang biuruh kok, walaupun orang tak biuruh kok, walaupun orang baik kok, tak baik kok, bila dia sampai umur 40, maka boleh panggil syaikhun syekh. Boleh? I got saying syekh, boleh? Dan saya mau apa? Pak Rimu syekh, sing. Buat tu kanan mau apa sing? Syekh, sing. Syekh, sing. Tapi pada istilah ulama, syekh-syekh ni ialah kena kepada orang yang sangat agama pengikut. Tiap-tiap orang yang ada pengikut dan sebuah ilmu, maka orang itu boleh panggil syekh. Walaupun budak lagi, umur tak sapa-apa budak, tapi agama pengikut dia, maka orang ini boleh panggil syekh. Maka fok kita semua ni boleh panggil syekh dan orang ini. Pak Ulah Pakai cek depan ni, boleh syekh lagi ni. Pun kita semua ni hendak depan semua ni boleh panggil syekh dan benda. Tiap-tiap orang asal apa umur 40 boleh panggil syekh. Tapi syekh di sini dalam kitab ni bukan syekh orang umur banyak. Memang dah dia umur banyak. Tapi syekh di sini dengan mana? Dia lah orang yang mengaji dengan dia lama. Itu guru. Asy-Syekh Zainul Abidin. Nama dia. Nama Zainul Abidin. Orang gelar dia masuk dia Tumina. Bagi orang yang biasa mengaji kitab Kashful Lisan, Pak Fekoh, dia mengaji. Bapa saya biasa mengaji kitab Miftahul Muri. Kitab Miftahul Muri nya biasa mengaji. Mengaji mana ya? Membayar dengan ngayur aja. Miftahul Muri mengaji mana? Mengaji mana? Miftahul Muri apa pula? Ada mengaji apa pula? Kita mau ada ngajar kita mana-mana satu ngajar kita Miftahul Muri apa datang ni? Kita Kashful Lisan, kita Miftahul Muri dan akhirnya tengah ngaji ni. Nama dia Zainul Abidin. Zainung ni makna apa Zainung? Zainung ialah perhiasan. Zainung makna perhiasan. Al-Abidin ialah orang-orang yang banyak buat amal ibadah. Al-Abidin ialah orang yang buat amal ibadah. Makna perhiasan bagi orang yang rajin buat amal ibadah. Ini ni Zainul Abidin ni, biasa dengar nama orang Zainung, Zainung. Zainung, Zainung ni asal lagi daripada Zainul Abidin. Maka Zainul Abidin ni asal lagi nama siapa mula-mula Zainul Abidin? Apa sih? Tak ada. Nama cicit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Fatimah Zainul Abidin, Hasan Husain, bapa anak bagi Hasan ko atau anak bagi Husain, nama Zainul Abidin.

mula-mula cicik dah cucu Hasan tau, cucu Hasan dan Hussein, anak bagi cucu tu apa kau? Cicik, anak bagi cicik, cicok, anak bagi cicok, pokok. cicik Rasulullah ni dah nama Zainal Abidin. Bapa dia letak ke nama Zainal Abidin? Kerana tiap kali dia buat amal ibadat ke Tuhan, maka perhiasan pakaian-pakaian dia hok mahal-mahal bila dia buat ibadat ke Tuhan. Cicik Rasulullah. Tapi tak ada jumpa dengan orang besar, tak ada orang dia lebih sorak, tak ada dia lebih mana-mana, semua yang pakai baju robek-robek. Balikkan kita, kita nak jumpa dengan orang pakai baju mahal, nak duduk degak, nak duduk jalan pakai baju mahal. Bila semaya pakai baju tengulah dia budak sama ketemu bosong-bosong gitulah buat semaya. Tapi Zainal Abidin cicik bagi Rasulullah, kita tanya dia semaya buat ibadat ke Tuhan, dia pakai baju yang mahal-mahal, pakai baju ibadat dia hok molek-molek saja. Tapi tak ada dia nak muamalat, nak kecek dengan manusia, nak tupik di situ-sini, tak ada pakaian biasa yang lobek-lobek ya. Maka Tuhan kita ha, patutlah kalau kita ada anak pun tak ada putus asa berlaku lagi anak masa pun. Kalau kita kira kata nak ada anak weh seorang lagi, maka bolehlah letak nama anak kita Zainal Abidin. Pada hias saya bagi orang abid, bagi orang ibadat. Cuma kita ni pun nama Zainal Abidin. Dia lah kena ni. Kita mengaji kita ni butung tahu lah. Butung tak butung. Kita mengaji kitab contoh malam ni. Mengaji kitab baru. Kita pun akidah dan ngaji. Biar mengaji kitab ni. Zainal Abidin. Weh, wa'anak. Weh, Abidin je, wa'anak. Wa'anak. Suci kitab seorang anak. Bapa nak tunggu suai kitab ni. Anak dia tak nama Zainal Abidin. Kata kita Zainal Abidin, kita akidah dan ngaji. Mengaji kitab musandir pula. Weh, suai kitab musandir siapa dia weh? Syedau. Wa'anak pula weh. Tak nama anak pula dah. Mutlak itu. Sampai dulu okay dulu yang tak anak dia nama Faridah. Ada tak orang yang nama Faridah? Ada kita Faridah. Ni pelik lajuk letak nama. Nama apa? Nama Ton. Saya dengar Ton. Ada cikgu seorang yang jumpa mulut budak. Tanya apa budak tu anak apa nama Ton? Nama Ton ni bahasa pun nama Ton. Tony. Balik pok dia malu pula ke tu guru tu. Tu guru kan berlama tak reti pada. Tony dari kerok air kata. Dari kerok air hujung mana Tony ni? Tu guru kena ngaji banyak lagi. Oh sedap dia pula. Pok pula tu. Tu guru kena ngaji banyak lagi. Tak jumpa lagi dengan dari kerok air tu guru kata Tony. Berarti malu. A'udzubillah minas syaitan ni. A'udzubillah minas syaitan ni. Yang ambil tahu ni, tu urat tu apa? Untuk berpenuh syaitan. Allah. Nabi sedap dengar. Anak nama apa? Anak nama Syarul Bariyah. Aduh, siapa merah? Saya tak tahu nama anak Syarul Bariyah. Tak kira dia makna, kira sedap dengar. Syarul Bariyah. Pocik dia mari makna apa Syarul Bariyah? Sejahat-jahat manusia. Hak nak tak nama nak khairul bariyah. Khairul bariyah sebaik-baik manusia. Kalau syarul bariyah sejahat-jahat manusia. Abang. Maka cuma kita ni ialah nama Zainul Abidin. Tumina. Masa dia bagi Tumina bin Muhammad. Dia ni 30 bagi Syekh Daud Al-Fatani. Tanah mana tu? Dia orang petani, lahir di petani, beranak di petani, di kampung Benar Badai. Dan dia mengaji ponok tu benar daya. Dia serung dengan ayah bagi tua kita Faridah Syekh Ahmad. Untuk dia tiga buku dengan Syekh Daud Al-Fatani tua kita Musalli. Tiga buku. Lepas yang ngaji benar daya dengan bapak bagi tua kita Faridah Syekh Ahmad Al-Fatani. Dia ada dengan belakang dia. Dia asal mari daripada siapa dia? Mari asal daripada tu benar daya. Tu benar daya ni biasa dengar. Tu benar daya Pak Lai Datuk Padar. Biasa dengar. Di mana star ke mana? Ada lagu benar daya. Lagu Lai Datuk Padar. Jadi dia berlaku dah pun kita. Biasa tengok tak? Biasa dia.

sa pakalan ni jadi ani lagu Syekh Ahmad tu kita baru roh kita nak mengajar kan dia lagu tu Syekh Ahmad tu kita faridah daripada keturunan Syekh Daud dan juga keturunan di Malaysia anak-anak lain dia siapa tujuh keturunan ni alim ulama sahabat gede kira lagu tu lah kalau bapa sing de mana dan dia tak ada agak tak minta kan so ya yo iso ya ah bapa sing nak minta ya bini yang bini jomi berat tu lah bapa sing rangas pengah tu no Abdullah Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattan. Ah, dia kata sakallahu ta'ala ini bagaimana? Sakallahu ta'ala tarahu waita karamihir rahman. Ini bagaimana? Sakallahu ta'ala tarahu waita karamihir rahman. Amin. Ah, ini oleh panggil jumlah khabariyah lafzal du'a'iyah makna. Apa makna sakallahu ta'ala? Mudah-mudahan mengalirkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa ke Tuhan. Mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala mengalirkan oleh Allah Ta'ala. Tazarahu waiza. Tazarahu ni akan kubunya kubu bagi musadah kita-kita ni. Mengalirkan apa? Waiza akan hujan. Akan hujan. Karamihi pemberiannya, pemberian Allah Ta'ala Ar-Rahmani yang amat pemurah. Apa kata ini? Ngasihnya oleh Pahim Waisah dengan karamihi oleh Pahim Idafak musyabah bih kepada musyabah. Itu musyabah bih kepada musyabah. Mana karamuhu karamuhu kal ghaisi. Makna ghaisi dengan makna matar, makna hujir. Kemuliaan Allah Ta'ala atau rahmat Tuhan itu sumpamu hujir pada pehok kasrodihi pada pehok panyungnya minta berdoa kepada Allah Ta'ala ya Allah mudah-mudahnya mengwaktu hukumlah rahmatmu cuahlah rahmatmu yang amat banyak supaya hujan di dalam buku bagi musanah kita kecek dia mula-mula pun payah pahala tasbih orang panggil ada kalimah musyabah bih kepada musyabah hujan yang kemuliaan Allah Ta'ala tak payah. Tengok dia katanya hujjah mana mengalir oleh Allah Ta'ala akan hujjah kemuliaannya Ta'ala yang amat murabir. Mengalir oleh Allah Ta'ala akan hujjah kemuliaan Allah Ta'ala. Tak boleh cakap baik ulama tak boleh. Ada dengan keedah, ada dengan idafa, ada dengan pekhe, ada dengan mafkuru, mafkuru Allah. Apa makna mengalir oleh Allah Ta'ala akan kubunya akan hujir muliaan Allah Ta'ala dengan makna mudah-mudahan Allah Ta'ala waktu menyuruh rahmat Tuhan itu supaya hujir itu yang begitu banyak hujir maka waktu supaya itulah juga rahmatmu ya Allah supaya hujir di dalam kubur bagi musanah dengan limpah kurniaanmu dengan rahmat engkau ya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kalau bapa saya biasa ngaji poner amin amin kali muka apa sih? Tu dia sabar tu sung ngaji poner. Amin amin ni pe amma. Dah. Tak tu. Aku ingat tu je. Amin isim pe amma. Isim pe amma. Ngamana ku amin? Istajib doa anak. Ingat tu. Amin kita guna semua tu. Jemaah kata wala dhalin kita amin. Maksud jemaah doa amin amin amin amin. Apa makna amin? Istajib doa ana. Minta bi Allah Taala terimakan doa kita. Macam mana amin? Siapa tang jemaah baca doa lepas sembahyang? Jemaah sore dia baca macam mana? Boleh tak ada sore apa kata amin. Mana jemaah baca sore dia doa. Tapi bila jemaah doa kita kata amin. Allah Ta'ala kita minta Allah Ta'ala terimalah apa doa tu kepada buat kami ya Allah. Baru siapa doa tu imam kita kata kalau tak amin dia lagi tengah kita ni lepas main penemuan kita sentiasa kata amin dia mau kata bapak sini juga sungguh amin

Eh, bapa sini molek semula tumbuh bapa sini. Amin. Kita doa, kita dan doa. Berkata membuka sungguh duduk pengurni. Suka lah betul. Oh, kawin dah. Nak juga kita ni. Nah, baca pelapihan juga kita 50. Tobok yang keempat dengan izin. Ini tobok yang keempat ni Cok Rompim. Yang keempat kali yang keempat ni. Dengan izin, anak mu'alif. Anak suai kita ni. Al-Fadil Asyik Hassan Ibn Al-Marhum Zainal Abidin. Masyhur dengan Tuan Mina. Eh, Zainal Abidin ni masyhurnya masih hidup oleh panggil Tuan Mina. Tiada dibenarkan mutabuk ini kitab mereka dengan izinnya, izin bagi anak bagi mu'alif itu. Pasti dia kata mutabah, mutabah bin Halabi Fatani ada di Rumpim Sa Tani, namanya mutabah bin Halabi, bin Halabi, Rumpim Halabi. Itu ada eh, habislah sedikit yang ada. Amin. Sebelum kita mulanya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah di dalam negeri dunia ini, lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Allah Subhanahu wa Taala a'lam bissawab. Apa nama kita boleh banyak lagi tu? Yang kita mulanya, Bismillah. Ada saudara

0: better. That's a shit. So I can't. Bila yang mati, bila yang kata Allah pagi di sini tanah sini mu ya dah hadir, eh, dah hadir, ada hadir buat dia nak duduk sekadinya, bungi baru hijau hijau. Tapi itu pesan dari dia saja ya. Kalau kita tanah di masjid di kubur, kalau kita tanah mayat dia di kubur kalau ada penyesuaian sesuatu, rasa mayat doa. Ada pun malaikat yang usia lagu ni. Kalau aku mati esok, yang lupa nak aku, bakal baju bola dua pendek, dua bola pendek tu yang nak kapek aku ni. Haa, tak sebab ni, harap. Tak boleh. Ada bakal pendek selatu yang nak kapek aku putih lah. Haa, tak boleh harap tu. Haa, wasiat lagi tu. Nah, tapi kalau ada kita lagu tu lah. Bila ibu bapa kita di tanah kubur mana, kita pun wasiat kepada anak bini kita, mutani aku dah dekat ibu bapa aku kubur tu lagi. Bapa tu, oh lah, tak si orang yang nak kembali jumpa ibu bapa semula. Tapi pada hakikat sebenarnya, supo yang mana ni. Kita mati, kena ke kokok rumah, maka gemah, maka gajung, kocong tu kena pung, kalau mati mana saja pun, tetap kita akan berhimpun di alam barzah berlaku. Ada barzah berlaku. Dan Rasulullah kata, orang yang dalam kubur ni juga, supaya orang yang di rumah sakit. Orang yang di rumah sakit pun. Dia tengok tepi katil dia. Dia tengok pula tepi katil dia, tanya anak dia menurut mana. Kata kata, anak kawin sini bukti dia banyak. Bahan dia mu, kawin tak ada anak. Kerja begitu, ahli kubur. Bapa tu, bila atas dunia orang di kerja kubur, dia tanya anak, dengan sahabat anak, tak ada temen tu. Tak? Diri anak tak ada temen tu, ibu bapa dah ada rumah sakit tu. Tak nampak anak tu. Dalam kubur pula aku tu dah hidup, orang tanya mana anakmu? Dengan sahabat pahala tak sahabat pun kau umum. Pahala tak sahabat kau umum ni, mana pahala anakmu tu? Haa, tu. Jadi orang dari kubur tak ada nak dah boleh ambil kau boleh lima kau buat ambil air susu kau tak sila orang dari kubur kau dia nak pahala orang mati sangat dahulu kepada pahala sahabat kadang-kadang orang itu mati ibu bapa dia mati anak dia orang tak ada musuh hidup anak dia nampak ayah dia dari mimpi langit mungkin tiup-tiup itu mengenai kata ayah dia tu fakir dan miskin sangat bak kau yang paling pahala ibadat nak adik dia orang dia tanya kata bakul khotam dia istihadah rautang lemah naibela waktu dari sama kenakan naib pada langsung gua musik Rabbang siramai sama dengan Nechon kawal itu Hitam dengan Nechon. Dia kata gini Batu tahu ni oleh Aten. Oleh Tino bila keluar dalam istihad. Dalam istihad kan apa sih? Dalam penyakit. Dalam Ya sebenar dalam penyakit. Dalam apa? Dalam hi. Dalam hi nak dalam yang keluar ke segala penyakit-penyakit ni. Bagi perempuan tak keluar dalam hi. Tak sehat perempuan tu. Ya dah. Perempuan tak keluar dalam hati tak sehat. Baru keluar dalam hati tu yang buat segala nyakit-nyakit dia baru sehat perempuan tu. Maka dalam hati tu yang paling dalam. Dalam nyakit. Ada pun dalam istihad. Bukan dalam nyakit, dalam besi. Dalam besi, dalam istihad ni. Nah, dalam ambil hak apa sengaja. Maka perempuan hak tubik darah he, maka wajiblah ikutan perempuan hak kuat tubik darah istihan wajiblah mengamai. Wajib. Kita nak contoh bagi orang yang tak mengaji agama, perempuan yang tak mengaji hukum Pak Hebat Rifan ni, tahu kata tubik darah dia ada tepek gitu ya. Tahu tubik darah dia tepek. Tahu tubik darah dia tepek. Tubik darah dia hukum. Batu semaya, semua darah dia tak semaya berlaku. Dan yang ni berdua semua suara. Tiap-tiap satu waktu kita tak semaya, namun kita sudah jatak di pintu api neraka. Satu waktu sengaja tinggal semaya, namun kita tertulis di pintu neraka. Pak perempuan keluar darah, tak semaya. Keluar darah, tak semaya. Padahal ada darah tu, ada darah yang tak boleh semaya. Ada darah yang wajib dengan semaya. Maka darah yang wajib dengan semaya, darah istihadah. Darah istihadah. Wajib dengan semaya. Untunglah kita kalau boleh bini Pak mengaji Pak Hei. Untung, apa sih? Dia pandang Pak Hei. Muka kita kelihatan malah mengaji Pak Hei. Muka kita kita. Hak demu. Kalau boleh perempuan yang mengaji Pak Hei, Pak Nifah, Pak Damu Istihaya Panak, kalau lego kita lucu kewajiban kita. Bimba yang mengaji dah. Kalau boleh bini kita tak mengaji, masa orang mengajar Pak Hei, Pak Nifah, dia mengaji. Lepas untuk dia wajib atas kita. Maka wajib orang perempuan yang berdarah istihadah, wajib dia kena semaya. Soalan yang keduanya, adakah wajib perempuan itu kena semaya awal waktu atau ikut dalam masa waktu itu? Apa sih?
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

itu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

0: juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.
1: Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulu.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja." Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Muhammad.
1: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Ia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ"
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat, dia termasuk orang yang rugi.

Sebagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

0: mereka kekal di dalamnya. Tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: Awal Sajala Radio untuk Anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.